0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy, biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
4: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
5: Oke, hampir 1000 ya.
4: Segitu-segitulah, 700-an lah.
3: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
5: Memakai apa nih, Pak?
4: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
5: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
4: Alhamdulillah ini ide gitu, dari saya sendiri.
5: Jadi sendiri.
4: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
3: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
5: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
6: Sudah
5: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
6: Senang sih, happy ya, ketemu warga-warga yang lain.
3: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
5: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
6: Ya dari foreign juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
5: Udah pada semangat ya?
6: Semangat. Udah pada nunggu.
3: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses pengulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menatur, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan

perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan

0: Asia.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
2: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global dan antara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Ke depan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisian Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat. Timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kota ketik semuanya angkat mengutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
3: Saudara pendengar, bangsa dan negara ini lahir, yang itu dalam pembukaan undang-undang sana dikatakan bahwa kemerdekaan bangsa kita ini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita pun menjamin akan perbedaan kepercayaan, keagamaan, dan sekaligus perbedaan yang dimiliki oleh setiap warga bangsa. Atas dasar inilah bahwa sebuah semangat memoderasi, sebuah semangat untuk bertoleransi, ataupun dalam bahasa lain misalnya untuk terjadinya akulturasi sekalipun, demi menjaga kemaslahatan, demi menjaga kerukunan, demi menjaga kesatuan sesama warga bangsa, sesama warga agama, ataupun sesama warga dunia, itu tentunya harus selalu kita upayakan. Setiap orang pasti memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap agama ataupun Tuhannya masing-masing. Itu adalah hak asasi yang tidak bisa diusik oleh siapa. Ini adalah hak yang notabene harus dijaga dan dipelihara, karena negara menjamin setiap warganya untuk melakukan ibadah, menerjemahkan segala aktivitas keagamaan secara baik, dan juga terbangun semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Saudara pendengar, keanekaan ragam bahwa perbedaan yang ada di kita tidaklah harus kita beda-bedakan, karena tentunya semuanya harus didekati dengan pendekatan kemanusiaan.
1: Nadi Astacita,

0: Refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif, hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Rina masih menemani pagi Anda tentunya di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 16 Juni 2026. Ya, pendengar, program Koperasi Merah Putih KMP yang digagas pemerintah pusat terus berjalan di Kota Cirebon. Seluruh 22 kelurahan di daerah tersebut kini telah membentuk Koperasi Merah Putih. Namun di balik progres tersebut, pemerintah Kota Cirebon masih menghadapi tantangan besar yang hingga kini belum menemukan solusi konkret, yakni keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Masalah ini muncul karena adanya ketentuan luas lahan minimal 1000 meter persegi untuk pembangunan gerai KMP. Bagi wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang seperti Kota Cirebon, syarat tersebut dinilai cukup sulit dipenuhi. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Ingda Iman, mengungkapkan bahwa dari 22 kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih, baru 3 lokasi yang memiliki lahan memadai dan telah digunakan untuk pembangunan gerai koperasi. Ya, di antaranya di Kelurahan Larangan, Kecapi, dan juga Kesenden. Menurut Iing, persoalan keterbatasan lahan ini bukan hanya terjadi di Kota Cirebon. Sejumlah kota besar di Jawa Barat juga menghadapi permasalahan serupa karena tingginya tingkat kepadatan wilayah perkotaan. Ia menyebut hasil diskusi dengan pemerintah daerah lain menunjukkan bahwa mencari lahan kosong dengan luas minimal 1000 meter persegi di kawasan perkotaan ini bukan perkara yang mudah. Ya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah berharap adanya penyesuaian atau relaksasi aturan terkait syarat luasan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Sebagai alternatif solusi, Pemkot Cirebon mengusulkan konsep pembangunan secara vertikal. Menurut Iing, keterbatasan lahan di perkotaan dapat diatasi dengan memaksimalkan pembangunan gedung bertingkat tanpa mengurangi fungsi dan kapasitas gerai koperasi. Ia mencontohkan apabila kebutuhan standar bangunan mencapai 600 meter persegi, maka bangunan dapat dibuat menjadi 3 lantai dengan pembagian luas sekitar 200 meter persegi pada setiap lantai. Konsep ini dinilai lebih realistis diterapkan di kota-kota yang memiliki keterbatasan ruang terbuka. Selain menghemat kebutuhan lahan, pembangunan vertikal juga dapat mendukung optimalisasi aset yang sudah tersedia. Selain persoalan lahan, perhatian juga tertuju pada dukungan anggaran untuk operasional Koperasi Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pendanaan antara wilayah desa dan kelurahan ini memiliki perbedaan. Jika di desa, program koperasi mendapatkan dukungan melalui alokasi dana desa ADD, maka untuk wilayah perkotaan sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Melalui skema dana perimbangan. Ya, dana tersebut nantinya akan disalurkan dari kas negara ke kas daerah dengan nilai yang diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan gerai dan kebutuhan operasional lainnya. Meski demikian, hingga pertengahan Juni 2026 dana tersebut belum diterima oleh Kota Cirebon. Bahkan untuk 3 lokasi yang sudah siap menjalankan program, belum ada pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Walaupun dana belum turun, bantuan lain berupa kendaraan operasional mulai diberikan kepada lokasi yang dinilai paling siap secara fisik. Saat ini, Kelurahan Kesenden menjadi satu-satunya wilayah yang telah menerima dukungan kendaraan operasional. Hal itu karena bangunan gerai koperasi di wilayah tersebut telah memenuhi persyaratan kesiapan operasional. Kesiapan fisik menjadi salah satu indikator utama sebelum pemerintah pusat menyalurkan berbagai bentuk dukungan operasional kepada koperasi yang telah terbentuk. Dan di sisi lain, mendengar, Pemkot Cirebon juga tengah menghadapi tantangan fiskal akibat berkurangnya transfer ke daerah TKD yang dirasakan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah mengurangi komitmen dalam mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih. Pemkot tetap berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perusahaan mitra dan pengurus koperasi agar program ini juga dapat berjalan sesuai tujuan. Pemerintah berharap kehadiran Koperasi Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan dukungan berbagai pihak, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga sekaligus memperkuat sektor usaha mikro dan kecil di Kota Cirebon. Ya, pendengar, persoalan lahan memang masih menjadi tantangan utama. Namun, melalui usulan pembangunan vertikal dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat, Kota Cirebon ini berupaya mencari jalan keluar agar seluruh kelurahan dapat memiliki gerai Koperasi Merah Putih yang representatif dan juga siap beroperasi. Informasi lainnya nanti akan kami sampaikan menemani pagi Anda. Tetap bersama kami di Cirebon Pagi Ini.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya, yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa, dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti turun tangan menyelidiki peristiwa mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan terkait temuan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS, lalu mengatakan pihaknya menyayangkan adanya peristiwa tersebut. Lalu juga meminta Kemendikdasmen melakukan dan juga pendampingan kepada sekolah dalam mengelola dana BOS. Ia mengatakan banyak terjadi penyelewengan dana BOS di berbagai daerah. Terkait dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana BOS, lalu mendorong penataan ulang sistem pengelolaan dana. Namun jika ditemukan unsur pidana, DPR menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum. Komisi E DPRD Sulawesi Selatan sebelumnya menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan yang meminta ratusan kepala SMA dan SMK untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri setelah adanya temuan pengelolaan dana BOS. Kebijakan tersebut dikatakan Andi Tenri, Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, bermula dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah. Namun, para kepala sekolah disebut telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan mengembalikan temuan yang dipersoalkan. Ya, Komisi E DPRD Sulawesi Selatan pun merekomendasikan agar Dinas Pendidikan menghentikan kebijakan tersebut dan mencari solusi yang tidak menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekolah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah digelar rapat dengar pendapat RDP pada hari Jumat pada hari Jumat 12 Juni lalu. Dan Andi Tenri menyebut jumlah kepala sekolah yang terdampak berpotensi mencapai lebih dari 500 orang jika seluruh tahapan evaluasi selesai dilakukan. Dan pemeriksaan tahap kedua ya, ini hampir 500 orang, setelah tahap pertama itu sekitar 122 orang.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
2: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
3: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah ini. Sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Pendengar, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Maria Asega menyampaikan bahwa hingga Senin sebanyak 245 kelompok terbang kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah ke tanah air. Total yang telah diterbangkan menuju Indonesia mencapai 96.155 orang dengan rincian 95.178 peserta haji dan 977 petugas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 kloter telah tiba di Indonesia dengan membawa 90.709 peserta haji dan 929 petugas atau total 91.638 orang. Sementara itu, pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini sebanyak 139 kloter yang terdiri atas 53.338 peserta haji dan 556 petugas telah diberangkatkan menuju kota Nabi dengan total 53.894 orang. Adapun rombongan haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga saat ini berjumlah 15.802 orang, terdiri atas 15.066 peserta haji dan 736 petugas. Maria menjelaskan fase pemulangan saat ini memasuki momentum penting. Hari ini menjadi hari terakhir proses pendorongan jemaah gelombang 1 dari hotel-hotel di Mekah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Penerbangan terakhir jemaah gelombang 1 menuju Indonesia dijadwalkan berlangsung Selasa dini hari waktu Arab Saudi, ya, dan Kemenhaj mengimbau seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Jemaah diminta memastikan waktu istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas yang berpotensi menyebabkan kelelahan. Selain itu juga Maria mengajak seluruh jemaah untuk terus menjaga semangat kepedulian dan saling membantu, terutama kepada jemaah lanjut usia, jemaah berkebutuhan khusus maupun mereka yang membutuhkan pendampingan selama proses kepulangan. Kemenhaj juga kembali mengingatkan jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zam-zam akan didistribusikan kepada jemaah di Indonesia sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, beliau juga menekankan bahwa ibadah haji tidak berakhir ketika jemaah meninggalkan tanah suci. Nilai-nilai kemabruran harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sosial, semangat persaudaraan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kemenhaj berharap seluruh rangkaian operasional Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi berjalan lancar hingga kloter terakhir dan seluruh jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji yang mabrur dan keberkahan bagi bangsa Indonesia.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya.

0: Ya, tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Masih di Cirebon pagi ini, masih bersama saya Rina Agustini. Dan pendengar, selama bertahun-tahun puskesmas identik dengan tempat berobat ketika masyarakat sakit ya. Warga datang dengan keluhan demam, batuk, tekanan darah tinggi, atau berbagai gangguan kesehatan lain yang sudah dirasakan. Saat gejala muncul, puskesmas ini menjadi tujuan utama. Namun di luar itu, ketika tubuh terasa sehat dan tidak ada keluhan yang mengganggu, sebagian besar masyarakat jarang memiliki alasan untuk datang. Cara pandang tersebut terbentuk bukan tanpa alasan ya. Sistem pelayanan kesehatan primer Indonesia memang lama dibangun dengan orientasi penanganan penyakit atau kuratif. Pedoman kerja puskesmas yang menjadi rujukan sejak 1970-an lahir pada masa ketika tantangan kesehatan Indonesia

0: masih didominasi persoalan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penyakit menular. Struktur layanan yang dibentuk ketika itu menjawab kebutuhan zamannya. Namun, Indonesia saat ini berbeda jauh dibanding 5 dekade lalu. Angka harapan hidup meningkat, jumlah penduduk lanjut usia terus bertambah, sementara penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan juga obesitas menjadi beban kesehatan yang semakin besar. Tantangan kesehatan berubah dari perkara hanya menyembuhkan penyakit kuratif, tetapi berupaya mencegah penyakit muncul sejak awal atau preventif. Perubahan demografi dan epidemiologi ini mendorong Kementerian Kesehatan melakukan revitalisasi pedoman kerja puskesmas. Perubahan terjadi mulai dari prosedur administrasi atau nomenklatur layanan, hingga cara pandang terhadap fungsi puskesmas itu sendiri. Jika sebelumnya puskesmas lebih banyak bergerak setelah masyarakat sakit, kini perannya diarahkan untuk bisa mengenali resiko kesehatan sebelum penyakit berkembang menjadi masalah yang lebih berat lagi. Perubahan orientasi tersebut terlihat jelas melalui pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG yang mulai berjalan pada Februari 2025. Program ini menjadi salah satu upaya paling ambisius dalam memperluas screening kesehatan masyarakat secara nasional. Dalam beberapa bulan pertama pelaksanaannya, lebih dari 8 juta warga telah memanfaatkan layanan tersebut di seluruh provinsi Indonesia. Ribuan puskesmas terlibat sebagai ujung tombak pelaksanaan. Cakupannya kemudian berkembang jauh lebih besar sepanjang 2025 dengan puluhan juta peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui fasilitas kesehatan maupun jalur sekolah ya. Di balik angka partisipasi yang besar itu, terdapat manfaat lain yang tidak kalah penting. Pemerintah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesehatan masyarakat Indonesia secara aktual, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerusakan gigi, hipertensi, diabetes, dan juga obesitas ini menjadi masalah kesehatan yang paling sering ditemukan, namun tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Ya, temuan tersebut memperlihatkan kenyataan yang selama ini kerap luput dari perhatian ya. Sebagian besar masalah kesehatan utama masyarakat ini bukanlah kondisi yang muncul secara tiba-tiba atau bersifat akut. Penyakit-penyakit tersebut berkembang secara perlahan dalam jangka panjang dan seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Dan akibatnya banyak orang baru mengetahui dirinya mengidap hipertensi, diabetes, atau penyakit kronis lainnya ketika keluhan mulai dirasakan atau bahkan setelah komplikasi terjadi. Karena itulah screening kesehatan menjadi penting, bukan sekadar pemeriksaan massal untuk memenuhi target capaian program, melainkan instrumen untuk menggeser titik intervensi negara dari tahap pengobatan menuju tahap yang lebih dini. Intervensi dilakukan ketika faktor risiko ini masih dapat dikenali dan juga dikendalikan dengan biaya yang lebih rendah, serta peluang keberhasilan yang lebih besar juga. Dalam konteks ini, pendekatan promotif dan juga preventif bukan lagi sekadar slogan kebijakan, melainkan kebutuhan yang lahir dari perubahan pola penyakit yang dihadapi masyarakat. Transformasi juga berlangsung pada cara pelayanan kesehatan primer diselenggarakan. Selama bertahun-tahun layanan di tingkat puskesmas sering berjalan secara terpisah-pisah ya. Balita, ibu hamil, remaja, dan lansia kerap memiliki jalur pelayanan masing-masing dengan mekanisme yang berbeda. Kondisi tersebut tidak selalu efektif, terutama ketika kebutuhan kesehatan seseorang ini berubah sepanjang siklus kehidupannya. Nah, melalui integrasi layanan kesehatan primer, ILP, pemerintah berupaya menyatukan berbagai layanan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri ke dalam sistem yang lebih terhubung. Selain bisa menyederhanakan alur pelayanan, upaya ini juga memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkesinambungan sejak usia dini hingga lanjut usia. Implementasi ILP ini masih berlangsung secara bertahap di berbagai daerah. Beberapa wilayah mulai penerapannya di sejumlah puskesmas percontohan sebelum diperluas ke seluruh fasilitas kesehatan primer. Transformasi layanan kesehatan tidak dapat dilakukan hanya melalui penerbitan regulasi. Perubahan memerlukan penyesuaian organisasi, peningkatan kapasitas petugas, serta pendampingan yang berkelanjutan hingga merambah jaringan puskesmas yang lebih kecil seperti puskesmas pembantu atau pustu dan juga posyandu. Baik pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Nanti kami juga akan menghadirkan ya siaran langsung rapat paripurna DPRD terkait peringatan hari jadi Cirebon ke-599 tahun 2026 dan tempat di gedung Griya Sawala DPRD Kota Cirebon di Jalan Siliwangi Kota Cirebon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Baik, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon untuk menyiarkan secara langsung sidang paripurna DPRD dalam rangka hari jadi Cirebon ke-599 tahun. Dan kita akan bergabung bersama Vivi Islamiyati dan juga Rena Safira. Silakan.

0: Sawala. Nina? Iya, Sawala.
1: Baik, Rina dan pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Saat ini saya Vivi Islamiyati dan rekan saya Rina Safira berada di ruang rapat utama DPRD Gria Suwala Sawala Kota Cirebon untuk menyiarkan secara langsung jalannya pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Cirebon ke-599. Rombongan pimpinan daerah dan Forkopimda serta tokoh masyarakat berjalan dari alun-alun Kejaksaan setelah melakukan upacara peringatan Hari Jadi Cirebon ke-599. Sekiranya 500 meter rombongan berjalan menuju gedung DPRD diiringi oleh Paskibraka Kota Cirebon tahun 2026 dan pembawa bendera pataka yang dibawakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan diiringi Korsik Satya Praja Suara Kota Cirebon.
2: Hadirin datang undangan yang berbahagia, Bapak Wali Kota Cirebon, Ibu Wakil Wali Kota Cirebon.
1: Saat ini Wali Kota Cirebon telah memasuki pintu masuk gedung DPRD

Wali kota. Bye.

0: Baik, selanjutnya penyerahan bendera pataka dan kami persilakan untuk hadirin dipersilakan duduk kembali. Paskibraka meninggalkan ruangan Griya Sawala.
1: Wakil Wali Kota serta jajaran Forkopimda sudah memasuki ruang Griya Sawala dan sebentar lagi akan dilakukan prosesi peletakan bendera pataka. Saat ini Paskibraka Kota Cirebon tahun 2020.
0: Baik, penyerahan bendera pataka Kota Cirebon.
1: Ruang Griya Sawala.
0: Dari Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cirebon diserahkan kepada Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cirebon. Kami persilakan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Cirebon, saat ini sedang berlangsung penyerahan bendera pataka
0: Kota. Selanjutnya dari Wakil Ketua 1 kepada Ibu Wakil Wali Kota Cirebon.
1: Pimpinan DPRD secara berurutan
0: dilanjutkan diserahkan kepada Wali Kota Cirebon.
1: Diserahkan kepada Wakil Wali Kota.
0: Langsung disimpati tempatkan di tempat pataka. Kidung penguat jaga.
2: Bismillah.

0: Saat ini
1: Manunggal
0: dipandu
1: Winangun Caruban
0: Sucipto.
1: Mugia Cirebon gemah ripah loh jinawi Rahayu selamat sentosa.

0: Baik, penyerahan dan kidung selesai. Kami persilahkan kepada pimpinan DPRD, Bapak Wali Kota Cirebon, Ibu Wakil Wali Kota untuk menempatkan kursi di depan. Dipersilahkan dengan hormat.
1: Kidung Pangruat Jaga Kota Cirebon. Kidung Pangruat Jaga Kota Cirebon sendiri merupakan
0: para penari dipersilakan meninggalkan tempat
1: sebagai ikhtiar spiritual, sebagai bukti bahwa Kota Cirebon memberikan perhatian yang sangat serius mengenai kebudayaan. Sesaat lagi akan terdapat pertunjukan maksud kami, tari topeng lima rampak oleh Sanggar Sekar Pandan Kota Cirebon, pimpinan Bapak Elang Heri. Suasana di ruang Griya Sawal ini cukup kondusif, dan saat ini kami masih menunggu pertunjukan dari tari topeng lima rampak dari Sanggar Sekar Pandan, pimpinan Bapak Elang Heri, Kota Cirebon. Baik, pendengar, peringatan Hari Jadi Kota Cirebon mengusung tema Manunggal Winangun Caruban. Manunggal sendiri berarti bersatu atau menyatu.
0: Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,
1: Cirebon, yang berarti Bapak Dr.
0: Herman
1: atau perpaduan berbagai unsur
0: ruangan
1: budaya, Gria
0: Sawala
1: etnis. Tema ini mengandung makna bahwa pemerintah dan rakyat harus bersatu, saling mendukung, dan berjalan bersama dalam membangun Kota Cirebon menuju kota yang maju, harmonis, berbudaya, dan sejahtera. Semangat Manunggal juga mencerminkan filosofi masyarakat Cirebon yang sejak dahulu hidup dalam keberagaman budaya Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, dan pesisir yang berpadu menjadi identitas khas Cirebon.
0: Baiklah hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama persembahan tari topeng Kelana yang akan dibawakan oleh lima penari dari Sanggar Seni Sekar Pandan Kraton Kecerbonan, yaitu Ananda Alexa, Ananda Cencen, Ananda Enzi, Ananda Cika, Ananda Alaika. Hadirin, inilah tari topeng Kelana oleh lima penari.
1: Baik, pendengar.

0: dari Cirebon. Tari topeng Cirebon merupakan salah satu seni tari yang termasyhur di Jawa Barat. Tarian ini merupakan gambaran budaya yang menjelaskan sisi lain dari setiap diri manusia. Hingga saat ini, tari topeng Cirebon sering ditampilkan di acara-acara besar seperti acara formal dan salah satunya acara pernikahan. Tari topeng Cirebon adalah kesenian yang populer di kawasan Parahyangan, tepatnya di daerah Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cianjur, dan Bandung. Selain daerah-daerah tersebut, biasanya topeng Cirebon juga dipentaskan di daerah Indramayu, Jatibarang, Subang, Losari, dan Brebes. Konon, tarian sejenis sudah berkembang di Jawa Timur pada rentan abad 10 hingga 16 Masehi. Pada masa Kerajaan Jenggala di bawah pemerintahan Prabu Amilur atau Prabu Panji Dewa, kesenian tersebut mulai masuk ke Cirebon melalui perantaraan seniman jalanan. Sejarah tari topeng di Cirebon juga berhubungan dengan penyebaran agama Islam. Kota Cirebon merupakan pintu masuk penyebrangan agama Islam di Pulau Jawa. Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati adalah tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan tari topeng di Cirebon. Pada tahun 1470-an, Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Sunan Kalijaga dalam upaya penyebaran Islam di Pulau Jawa.
1: Baik, saya mohon tepuk yang meriah untuk 5 pengantin topeng kelana.
0: Baik pendengar, baru saja pertunjukan tari topeng 5 rampak dari Sanggar Sekar Pandan Kota Cirebon, pimpinan Bapak Elang Heri. Dan pendengar Pro 1 RRI Cirebon, telah hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ono Surono dari fraksi PDI dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran Qori Terbarik Tilawah Remaja Tingkat Kota Cirebon tahun 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis

كثيرة.

0: Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
2: Maha benar
1: baru
2: Allah
1: saja
2: dengan segala firman-Nya.
1: Pembacaan ayat suci Al-Qur'an
2: oleh Arsha
1: bersama Arsha Arfandi, juara 1 remaja putra MTG ke-57 tingkat Kota Cirebon tahun 2025. Selanjutnya

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih.
1: Baik, mendengar baru saja.
2: Baiklah hadirin para tamu undangan yang kami hormati.
1: Lagu Indonesia.
2: Selanjutnya rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada hari ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cirebon yang kami hormati Bapak Hari Saputra Gani Sarjana Hukum.
1: Baik, kami selanjutnya silakan. Kata pengantar dan pembukaan rapat paripurna DPRD Kota Cirebon oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Bapak Hari Saputra.
3: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk ke agenda paripurna istimewa DPRD Kota Cirebon pada hari ini, terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan bahwa Ketua DPRD Kota Cirebon Bapak Andri Sulistyo berhalangan hadir karena sedang berduka atas wafatnya kakak kandung beliau. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Cirebon, kami menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada Bapak Andri Sulistyo beserta seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Semoga almarhum diampuni segala dosa dan hilafnya. Diterima seluruh amal ibadahnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Kami mohon izin kepada hadirin sekalian, pada rapat paripurna istimewa ini kami mendapat mandat untuk mewakili Ketua DPRD Kota Cirebon dalam memimpin jalannya rapat. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, teriring ucapan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka peringatan hari jadi Cirebon ke-599 hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Andes Herman Suryatman beserta Ibu. Yang kami hormati Wali Kota Cirebon Bapak Effendi Edub beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Cirebon Ibu Siti Farida Rusmawati beserta putra tercinta. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Cirebon beserta Ibu. Yang kami hormati Danrem 063 SGJ Kolonel Infanteri Hista Soleh Arhab SIPM FIP beserta Ibu. Yang kami hormati Dilpol Airut Polda Jabar, Kombes Polisi Edward Indra Hermawan Eka Chandra beserta Ibu. Yang kami hormati Danlanal Cirebon, Letkol Laut Faisal Yanova Tanjung beserta Ibu. Yang kami hormati Dandim 0614 Kota Cirebon, Letkol Dajat Santoso beserta Ibu. Yang kami hormati Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Dr. Dedi Sutandi beserta Ibu. Yang kami hormati PLH Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon Bapak Agus Ardianto beserta Ibu. Yang kami hormati Danyor Arhanud 14 Letkol Arhanud Rudi Afrika Esos MSC beserta Ibu. Yang kami hormati Danlanut Sugiri Sukani beserta Ibu. Yang kami hormati Dadenpom 3 Cirebon Letnan Kolonel CPM Dwi Anto Saputra beserta Ibu. Yang kami hormati dan Kesia Letkol CKM Dr. Wildan Sanusi beserta Ibu. Yang kami hormati Komandan Batalion Seplopor Satbrimob Polda Jabar Kompol APT Bagus Amrullah beserta Ibu. Yang kami hormati PLH Kantor OJK Bapak Tessa Pratama Gusti beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala BNN Kombes Polisi Rohadi beserta Ibu. Yang kami hormati CEO Regional 3 Bank BJB Bapak Aris Mirawan beserta Ibu. Yang kami hormati pimpinan BJB Bapak Daina Wahyu Krismawan. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BI Cirebon Ibu Wihujeng Ayu Rengganis. Yang kami hormati Kepala Pengadilan Agama

0: Mahkota Kota Cirebon, Dr. Nasi Salam Soeharto. Yang kami hormati para Sultan, Sultan Kesepuhan, Sultan Kanoman, Sultan Kecirebonan, dan Sultan Keprabonan. Yang kami hormati tokoh masyarakat inspiratif, Dr. Taufik Supriyadi, beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cirebon, Ketua IKIAT Kota Cirebon, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Cirebon dan Organisasi Wanita Cirebon. Yang kami hormati Gubernur Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan beserta Ibu. Selamat datang Pak ke Kota Cirebon. Yang kami hormati para Bupati dan Ketua DPRD sewilayah Cianjur Majakuning yang mewakili, terima kasih yang telah hadir di tengah kita. Yang terhormat Wakil Bupati Kuningan, Ibu Tuti Andrianti. Terima kasih yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ketua DPR Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati anggota DPR RI, Daerah Pemilihan 8. Yang kami hormati anggota DPR Provinsi Jawa Barat yang hadir pada hari ini, Bapak Dr. Andes Dadi Rohanandi, fraksi Partai Gerindra, Bapak Haji Muhammad Sitkon, Bapak Onor Surono, Ibu Sri Wahyuni Utami, Ibu Dia Fitri Mariani, Bapak Bambang Mujiarto. Yang kami hormati para tokoh masyarakat Kota Cirebon, yang kami hormati para Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD se-Jawa Barat, yang kami hormati para asisten dan para kepala organisasi perangkat daerah, para camat dan lurah se-Kota Cirebon, yang kami hormati Ketua Partai Gerindra, Pak Haji Eman, para tokoh masyarakat, pimpinan badan usaha, pimpinan perbankan, pimpinan partai, LSM, pers, ketua paguyuban RW, dan para ketua LPM, ketua Karang Taruna, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita dapat hadir bersama untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka memperingati Hari Jadi Cirebon yang ke-599. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bersama, Hari Jadi Cirebon diperingati pada tanggal 1 Muharram yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Hari Jadi Cirebon. Tahun ini 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Makna dari peringatan Hari Jadi Cirebon ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kehendak-Nya Cirebon tetap berdiri kokoh dengan berbagai kemajuan dan masyarakatnya semakin sejahtera. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para leluhur dan para pendahulu serta pendiri yang mampu merintis dan mendirikan serta membangun Kota Cirebon hingga terwujud seperti sekarang ini. Sekaligus sebagai momentum untuk bertafakur, introspeksi diri, evaluasi, refleksi terhadap kiprah dan peran kita dalam membangun dan memajukan Kota Cirebon. Hari Jadi Cirebon ke-599 pasti membawa pengharapan tentang apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Cirebon dengan segala potensi yang dimiliki telah menjadi bagian penting dari gerak pembangunan ekonomi dan sosial Jawa Barat hingga nasional. Dalam membangun Kota Cirebon, dibutuhkan komitmen dan kesadaran untuk bergotong royong mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai. Perayaan Hari Jadi Cirebon ke-599 diharapkan membawa semangat baru dalam menciptakan pembangunan yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah Kota Cirebon atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 yang ke-10 kali berturut-turut dan diraihnya penghargaan terbaik pertama dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa dan Bali kategori pengendalian inflasi. Kita plus buat Pak Wali. Selain itu, kita mengajak kepada jajaran aparatur pemerintah, lembaga, dan seluruh masyarakat Kota Cirebon untuk bersama-sama meningkatkan koordinasi dan sinergitas, serta menjaga dan memelihara Kota Cirebon dalam melaksanakan pembangunan. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya acara peringatan Hari Jadi Cirebon ini. Hadirin yang kami hormati, melalui peringatan Hari Jadi ke-599 dengan tema Manunggal Winangun Caruban. Tema ini mengandung makna bahwa pemerintah dan rakyat harus bersatu, saling mendukung dan saling berjalan bersama dalam membangun Kota Cirebon menuju kota maju, harmonis, berbudaya dan sejahtera. Semangat manunggal juga mencerminkan filosofi masyarakat Cirebon sejak dahulu hidup dalam keberagaman budaya Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, dan pesisir yang berpadu menjadi identitas khas Kota Cirebon. Hadirin yang terhormat, demikian kata-kata pembuka sebagai pengantar rapat paripurna DPRD hari ini. Untuk kelancaran acara, selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih pimpinan. Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599 telah dibuka oleh Bapak Hari Saputra Gani yang didampingi oleh Bapak Fitrah Malik Esa. Selanjutnya akan dibacakan sejarah singkat Cirebon yang akan dibacakan oleh Haji Ratu Raja Arimbi Nurtina STM Hum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun widi para pimpinan rapat paripurna, izin membacakan sejarah singkat. Puniki babayaksa carios sejarah, awit-awit tumekane tanah Caruban, mugia Gusti Kang Murbeng dumadi nyukani kangge kula sedaya keberkahan. Diceritakan dari naskah-naskah kuno Cirebon bahwa lebih dari 5 abad yang lalu, Pangeran Walangsungsang dan Ratu Mas Rara Santang, putra Prabu Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Guru Dewata Prana, yang termasyhur disebut Prabu Siliwangi. Putranda keluar meninggalkan istana Pajajaran guna mencari dan berguru agama Islam. Perjalanan Pangeran Walangsungsang dan Ratu Mas Rara Santang dalam mencari agama Gusti Rasul tidak semudah membalikan telapak tangan. Mereka berdua harus melewati banyak guru pandita Buddha dan Hindu Parwa. Dengan susah payah, kedua putra Prabu Siliwangi tersebut harus masuk hutan dan keluar hutan, naik gunung dan juga turun gunung, dengan penuh resiko dan ancaman dari hewan-hewan buas yang siap menerkam kapan saja. Perjalanan yang penuh resiko dan berbahaya itu mereka tempuh demi tercapainya cita-cita yang diimpikan, yakni belajar agama Gusti Rasul, risalah Islam, yang pada awalnya Pangeran Walangsungsang sampai di Padepokan Syekh Puro Karawang. Sesampainya di Padepokan, Syekh Puro menyarankan agar sang pangeran berguru kepada seorang pertapa di Guru Marang Api. Di sana terdapat sang guru pandita bernama Sanghyang Danuarti, seorang pendeta Buddha Parwa yang mempunyai ilmu kaweruh atau pengetahuan rahasia dari hakikat tertentu dan ilmu linuih atau kemampuan pengendalian rohani dan ketaatan kepada ajaran. Pangeran Walangsungsang dan Ratu Mas Rara Santang berguru kepada Sanghyang Danuarti sekitar 9 bulan belajar lalu kemudian beliau memperoleh pusaka Ali-Ali Ampal. Setelah selesai berguru kepada Sang Hyang Danuwarsi, Pangeran Walang Sungsang berguru kepada beberapa pandita dan guru suci. Para guru tersebut antara lain Sang Hyang Nago dari Gunung Siangkuk, Sang Hyang Bango dari Gunung Cangak, dan sampai pada muaranya Yati berguru agama Rasulullah kepada Syekh Nurjati di Gunung Amparan Jati. Para guru suci yang masih berpegang terhadap agama lama menerima ilafat ataupun petunjuk akan datangnya agama baru yang akan dibawa oleh Muhammad. Keterangan itu sudah termaktub dalam kitab Mustika Jamus dan Ogan Lopian. Seperti yang pernah dituturkan oleh Sang Hyang Danuwarsi dan Sang Hyang Nago kepada Sang Pangeran, para guru Pangeran Walang Sungsang yang masih memegang keyakinan lama tersebut mengakui akan adanya agama Islam yang kelak menyinari Tatar Sunda alas Jawi. Sehingga mereka menuntun Pangeran Walang Sungsang agar berjalan menemui Sang Pandita Guru Suci ke arah timur menjumpai Syekh Nurjati. Syekh Nurjati merupakan seorang ulama utusan Sultan Sulaiman Al-Baghdadi yang sengaja diutus untuk membumikan agama Rasul di Tanah Jawi, tepatnya pada tahun 1420 Masehi. Kedatangannya ditemani oleh 12 orang pengikutnya yang membantu dalam mengemban misi dakwah Islamisasi. Sekitar tahun 1443 Masehi, Pangeran Walang Sungsang beserta adiknya Ratu Mas Rara Santang datang berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati. Setelah mereka berguru kurang lebih 3 tahun lamanya, pada tahun 1367 Saka atau 1445 Masehi, Syekh Nurjati menyuruh murid kesayangannya, Pangeran Walang Sungsang, untuk membabat alas tanah kebon pesisir yang sekarang disebut Lemah Wungkuk, bersama Kidanu Sela, Kyai Arumsari yaitu istri Kidanu Sela, Nyai Ratna Riris, anak dari Kidanu Sela dan Ki Sarnawi, sesepuh yang sudah mendiami wilayah tanah kebon pesisir atau Lemah Wungkuk sebelumnya. Babat alas tanah kebon pesisir atau Lemah Wungkuk itu dibuka pada hari Ahad Kliwon, tepatnya pada tanggal 1 bulan Suro tahun 1367 Saka atau 849 Hijriah atau 1445 Masehi. Peristiwa inilah yang mengawali lahirnya Cirebon dengan titik nolnya disebut Witana, di mana Wi adalah pembuka, tanah adalah tanah, atau kita biasa menyebutnya awit-awit ana, yang secara istilah disebut tanah pembuka lahirnya Cirebon. Untuk itulah merujuk pada babak yaksa sejarah Pakuwuan Caruban yang dibangun Pangeran Cakrabuana dan Kidanu Sela pada tahun 1367 Saka atau 1445 Masehi, yang mana setiap tahunnya pada malam tanggal 1 Suro atau 1 Muharram dilaksanakan prosesi pembacaan Babat Cirebon di Bangsal Witana Keraton Kesultanan Kanoman. Guna memperingati milad ataupun ulang tahun Cirebon yang bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam dan haul Pangeran Cakrabuana yang wafat pada tanggal 1 Suro 1451 Saka atau 1529 Masehi. Dan peringatan 1 Suro dalam siklus kalender Aboge Cirebon pada tahun ini bertepatan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Demikianlah sekelumit ringkasan sejarah Cirebon yang bisa kami sampaikan. Adapun sumber-sumber kami ambil dari naskah-naskah kuno Cirebon, diantaranya naskah-naskah Kertabumi, naskah Purwakaca Rubuan Nagari, Babat Tanah Sunda, Tanah Cirebon, dan Babat Cirebon Kesultanan Kanoman. Semoga kita semua diberikan pencerahan dari wasiat ipat-ipat lan pepatah petitihnya Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang salah satunya berbunyi, emana lang hurmata ing pusaka kalayan angga yua siramaring kaluhuran. Untuk itu kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat hari jadi Cirebon ke-599 sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kami juga berdoa semoga Cirebon dan Indonesia sebagai kota dan negara yang kita cintai ini semakin maju dan sejahtera. Cirebon 11 Juni 2026. Diperiksa oleh Pangeran Patih Raja Muhammad Kodiran selaku Patih Kesultanan Kanoman dan diizinkan oleh Sultan Kanoman ke-12 yaitu Sultan Raja Muhammad Emiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
3: Baik, terima kasih Ibu Hajah Ratu Raja Arimbi Nurtina STMU yang telah membacakan sejarah singkat Cirebon. Baiklah hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan inspiratif dari tokoh masyarakat Cirebon yang akan disampaikan oleh Dr. Taufik Supriyadi, SE, SHMTAK. Kami silakan.
4: Baik, pendengar sudah kita dengarkan sejarah singkat Kota Cirebon yang dibacakan oleh Hajah Ratu Raja Arimbi Nurtina ST M.Hum. Dan selanjutnya kita akan simak sambutan inspiratif dari tokoh masyarakat Cirebon, Bapak Dr. Taufik Supriyadi SE SHMT.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Dr. Dr. Andes Herman Suryatman, sahabat kami. Ini teman main saya nih Pak. Yang kami hormati dan banggakan, Bapak Wali Kota Kota Cirebon, kota kebanggaan saya Pak, Pak Dr. Andes Edo Effendi. Yang saya hormati dan banggakan, Ibu Farida, Siti Farida, Bu Wakil, saya follower Ibu, saya selalu memantau kegiatan Cirebon dari jalurnya Ibu Wakil. Terima kasih. Dan yang saya hormati dan banggakan, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Pak Hari, Pak Fitra, mewakili Pak Ketua, dan juga Bapak Ibu anggota Dewan yang kami muliakan. Terima kasih, ini ada sahabat kami, Bu Leni gitu ya, dan Bapak Ibu semua. Kemudian jajaran pemerintah Kota Cirebon, dan tak lupa yang saya hormati dan banggakan, Sekretaris Daerah Kota Cirebon nih, Pak Iing. Terima kasih Pak, telah mengundang kami. Intelijennya jalan banget gitu Pak Wali, Pak Sekda. Kok bisa-bisanya 95 sudah pergi dari Cirebon, masih kepantau sama beliau gitu Pak. Terima kasih Pak Iing dan Ibu. Boleh tepuk tangan buat beliau. Dan juga rekan-rekan kami Forkopimda, terima kasih Bapak dan Ibu yang tadi bisa kami sebut satu persatu, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, akademisi, pemuda, insan pers, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dan tentu izinkan saya juga menyampaikan rasa hormat kami kepada istri saya, ini boleh berdiri, Mi, Ibu Eva Harun gitu ya, kami sama-sama dari Cirebon, Pak Sekda dan Bapak Ibu semua, kami selama ini didampingi oleh istri saya termasuk perjalanan 2,5 tahun menjadi ketua RT hingga terkenal terdengar sampai Tiongkok Pak. Siap. Siap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa merayakan hari ulang tahun Cirebon yang ke-599 dengan mengusung tema apa tadi Pak Iing, Manunggal Winangun Caruban. Nanti di akhir sambutan kami akan coba memberikan sedikit clue secara insight bagaimana kita membangun caruban dari sisi RT8, RW4, Malaka Jaya, Jakarta Timur gitu Pak. Siap. Bapak dan Ibu, boleh slide-nya sudah muncul. Oh ya, siap. Jadi di layar ini, saya punya slogan, kalau dari lorong sempit harus lahir solusi besar. Terima kasih kami sudah diundang ke Cirebon. Saya terus terang Bapak dan Ibu iri melihat Kota Cirebon masih banyak tanah kosong tetapi belum dimanfaatkan. Ah, kena tuh ya. Siap. Kami membuat yang namanya Survival Architecture Indonesia atau bagaimana cara bertahan hidup di Indonesia terutama di kawasan padat penduduk, di kawasan penduduk yang full beton dan sangat sempit. Lanjut boleh? Slide-nya izin. Oh ya, kami kebetulan dari Cirebon, Bapak dan Ibu, saya SD Kejaksaan 2. Ini matador enggak hidup ya di depan. Saya SMP 1 nih sebelah, kemudian saya juga SMA Negeri 1 Cirebon, Bapak dan Ibu. Lanjut, next. Saya juga kemudian lanjut ke STAN, mungkin ada satu alumni dengan kami. Saya dari UT juga, dari Untar, S3 saya 2 kali, saya nggak mau kalah dengan Pak Sekda, Dr. Dr. Andes gitu. Cuman, kalau di kantor tulisan dokter-doktornya 2 kali Pak Sekda, itu kan pluralnya dokterandes gitu ya, plural gitu, DRS gitu ya. Untung nggak ditulis DRS gitu Pak. Siap. Next, lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, tolong kita simak baik-baik. Wilayah kami 5.400 meter persegi, kami full beton padat penduduk. Kita sebagai pemimpin terkecil di Republik harus ingat triple bottom line, people, profit, planet. Bagaimana people, budaya harus berubah. Bagaimana profit, leher ke bawah, perut harus kenyang. Dan juga bagaimana planet, lingkungan ini harus dijaga. Kami kawinkan dengan musuh besar kita adalah triple planetary crisis. Sekarang berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, kurangnya banyaknya polusi udara. Ini harus dicegah dari tempat kita masing-masing. Di tempelian ini, kami para warga sudah bisa membuat pos kamling modern. Jadi jauh sebelum itu sahabat kami, Ketua RT Gandaria Utara membuat pos kamling modern, kami para warga kami sudah memanfaatkan pos kamling modern dari handphone kita masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata budaya bisa berubah. Jadi jangan dikira orang Cirebon ini, kalau itu wis watak gitu ya, susah dirubah. Enggak, budaya ternyata bisa berubah. Lanjut, next. Bapak dan Ibu, di layar ini adalah Survival Architecture Indonesia atau Eco-ID Form atau bagaimana cara bertahan hidup di Indonesia. Kami sudah mengamalkan 2,5 tahun terakhir. Saya mau disclaimer di sini bahwa kami tidak merasa hebat, Bapak dan Ibu, pimpinan sidang, kami sudah berbuat. Berbuat apa? Menjaga lingkungan ini tetap lestari hingga Amerika memberikan penghargaan kepada kami 2 kali. Terima kasih. Tiongkok mengundang kami 2 kali. Caranya bagaimana? Bapak dan Ibu, sebagai orang Cirebon, ingat petuah Wali Songo, titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk ini adalah identik dengan bagaimana kita mempelajari agama. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa sabda Rasulullah, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Di sana dikatakan inilah zamannya media digital. Kalau Allah Maha Pengampun dan Pemaaf, internet ini tidak Maha Pengampun dan Pemaaf. Inilah yang kami manfaatkan untuk menceritakan kegiatan para warga menjaga lingkungan tetap lestari di media sosial dan di website kita. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat, ketik www.rt08rw04malakajaya.com yang dibuat oleh salah satunya kami orang Cirebon asli gitu ya. Tiongkok melihat website ini kemudian mengundang kita dengan menjadikan konsideran suratnya adalah website kita dan juga kalau ketik di Google Maps pencegah krisis planet. Jadi Bapak dan Ibu, para pimpinan sidang, tolong sampaikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita termasuk yang di sekolah gitu ya, jempol kita agar bermanfaat. Jempol kita jangan hanya scroll-scroll doang tidak bermanfaat. Manfaatkan untuk menceritakan kebaikan kita di media sosial terkait dengan menjaga bumi tetap lestari. Boleh tepuk tangan untuk Cirebon. Next, lanjut. Oh ya, sebentar. Di tampilan ini Bapak dan Ibu, terlihat bahwa ini poin pentingnya, kegiatan kita pasti menghasilkan sampah, termasuk hari ini pulang-pulang pasti ada sampahnya, makanya Pak RT bawa tumbler hijau gitu ya. Saya pengen berusaha mengurangi sampah gitu. Dari gambar ini terlihat, setiap kegiatan manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah terbagi 2. Kami Pak RT tidak pusing. Kenapa? Karena sampah organiknya setiap hari Rabu oleh bank sampah mengambil di tempat kami. Jadi warga kami ngumpulkan 1 minggu, setiap hari Rabu diambil. Saya tidak mau zero sum game, saya tidak mau ikut-ikutan orang yang sudah ngurusi bank sampah. Pak RT ngurusnya sampah organik. Di sana sampah sisa makanan kita masuk ke kandang magot, masuk ke kandang ayam, masuk ke ikan, kemudian ada tanaman. Ada juga komposter yang dibagikan Irfan Hakim datang ke tempat kami, ada juga lubang resapan biopori. Bayangkan Bapak dan Ibu, wilayah kami full beton padat penduduk, tetapi kami memberikan solusi yang nyata dan besar untuk Republik ini. Jadi Bapak dan Ibu, yang menarik ada lubang resapan biopori. Kami prihatin dengan saudara kita yang banjir gitu ya. Kami bikin lubang resapan biopori, ternyata Pak Pimpinan Sidang, manfaatnya 5. Pertama, membuang sampah organik. Dengan adanya sampah organik, manfaat kedua, cacing tanah berdatangan, membuka pori-pori bumi. Kebetulan kami S2 kami ITB Pak, geodesi. Kemudian dengan pori-pori bumi terbuka gara-gara cacing tanah ini, pada saat hujan datang itu resapan air kembali maksimal. bahasa pajaknya restitusi air kembali ke dalam bumi. Inilah sedekah kami para warga kepada bumi, makanya mungkin mudah-mudahan doanya diijabah dan kedengeran kemana-mana. Yang ketiga, dengan ada lubang resapan biopori diisi makanan, itu tikus tanah yang buta pun ikut partisipasi ngejar. Pori-pori bumi semakin terbuka. Kemudian yang keempat, dengan ada lubang resapan biopori, ada makanan di dalamnya, itu kecoa yang biasa keluar jam 11 malam, ikutan ngumpul. Jadi kalau di Jakarta itu gang sempit ya, kecoa kalau malam pada keluar bapak dan ibu. Nah dengan ada lubang resapan biopori di jalanan, itu tuh pada masuk semua gitu ya. Nah yang kelima ini menarik. Dengan ada lubang resapan biopori di pinggir jalan, kami berhasil mengusir mobil parkir dari pinggir jalan. Jadi, terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu, di gambar ini juga, bayangkan kami sudah bersurat kepada Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI untuk meninjau ulang peraturan daerah 4 tahun 2007 tentang larangan unggas. Di mana kami ingin memelihara ayam, bukan beternak ayam untuk menghabiskan sampah organik habis di tempat kita sendiri. Ayam 25 jam sekali bertelur, nggak usah ada cowoknya Bapak dan Ibu. Kalau ada cowoknya berisik nanti. Jadi biar cewek-ceweknya aja si ayam-ayam ini. Kami di rumah piara 3 ayam. Tujuannya setiap 25 jam sekali kami mendapatkan telur ayam gratis. Makanan dari mana? Dari sampah rumah kita sendiri. Kami piara maggot juga. Maggotnya besar kita kasih ke ayam. Ayam ini kan butuh 200 gram setiap hari makanan per hari lah gitu per ekor. 20%-nya kasih maggot, wah senang banget. Maggotnya setelah gede kasih juga ke ikan-ikan kita. Ayamnya kalau ada 3 tahun potong aja sembelih, kita makan ayam bakar gitu Pak Sekda ya. Oke. Kemudian di kiri atas, di kanan atas ada kuning dan hijau. Kami juga di subsistem pencegah krisis planet ini, kami punya gambaran ingin punya PLTS. Alhamdulillah dengan kita bergerak menjaga bumi, taruh di website dari Aruna Hijau Power memberikan PLTS 10 ribu watt di tempat kami karena mereka melihat website kita. Bayangkan Bapak Ibu, ayo bergerak manfaatkan media digital ini. Tadi kalau Allah Maha Pengampun dan Pemaaf, internet ini enggak Maha Pengampun dan enggak Maha Pemaafkan, Pak. Kalau ada berita buruk kan 7 turunan terus-terusan ada. Pak Forkompimda paling tahu kalau ada berita jelek, kalau ada jelek perintahkan untuk dihapus atau kalau perlu servernya di-drop gitu ya, Pak ya. Kalau tidak ada perintah kan 7 turunan terus-terusan ada. Jadi Bapak dan Ibu manfaatkan media digital untuk kita bergerak. Lanjut next. Kita percepat. Berikutnya. Bapak dan Ibu, ini klimaksnya. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan 28 detik kalimat Duta Besar Indonesia yang kami hormati Pak Johari Oratmangun. Boleh diputar Mas, 28 detik yang menentukan. Silakan. Sambil menunggu. Di layar itu ada penghargaan dari Amerika 2, kemudian Muri, dan juga suasana kami di wawancara di CCTV China. Di kanan atas ada tong biru. Itu menunjukkan bahwa kalau kita bergerak, orang beneran datang fisik dan ngasih uang. Bisa videonya, Mas? Oke, sambil menunggu. Siap, tinggal suaranya. Dengan beliau belum menyatakan rasa bangganya, ada ketua RT di Indonesia yang diundang ke Tiongkok. Dengan demikian masyarakat Tiongkok mengetahui bahwa kita ketua RT juga turut membantu negara membangun negara kesatuan Republik Indonesia, kata beliau. Baik, cukup Mas. Oke, slide lagi. Dengan beliau statement Bapak dan Ibu, 58 berita naik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bapak dan Ibu, di CCTV China yang tampilan hijau, kami ditanya dengan 4 pertanyaan. Sebagai orang Cirebon, saya bingung. Ini pertanyaannya untuk Ketua RT atau untuk Pak Menteri. Pertama begini, Mr. Taufik, bagaimana Anda menjelaskan Anda dianggap sebagai model inovasi di Indonesia? Yang kedua, Mr. Taufik, bagaimana Anda mendukung pemerintah Anda, Mr. Prabowo, dalam hal asta cita pemerintah? Yang ketiga, Mr. Taufik, bagaimana Anda menjaga keberlanjutan program Anda? Yang keempat, Mr. Taufik, bagaimana Anda menghadapi warga yang tidak sepakat dengan Anda? Kira-kira Bapak Ibu, ini pertanyaan buat Pak RT apa buat Pak Menteri ya? Pak Menteri kali ya. Saya dalam hati gini, iki salah takon nih, kayaknya buat Pak Menteri gitu. Tapi alhamdulillah kami jawab semua ada di website. Itu Bapak dan Ibu yang kemudian Tiongkok melihat kita betul-betul cung ke Fei Tian Pao katanya, from west to the gold. dari sesuatu yang tidak apa-apa menjadi sesuatu yang bermakna. Termasuk kami menyulap saluran air menjadi double decker diisi ikan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi jangan buka lapangan padel Bapak Ibu. Bukanya lapangan kerja baru. Siap. Saya mau kasih gambaran Bapak dan Ibu, ini hebatnya Kota Cirebon. Lihat di kiri atas yang tong biru. Itu strategi yang kami gunakan sebagai yang pernah belajar ilmu komunikasi gini Pak Bu. Begitu menjadi ketua RT, saya undang Pak Wali Kota Jakarta Timur untuk menyerahkan tanaman produktif. Niatnya apa? Supaya berita naik. Dengan berita naik, 2 minggu kemudian, itu yang tong biru, ada orang datang dari akutau.com, atau fake, kami dari akutau.com. Kami ingin berikan uang untuk warga Bapak, kira-kira digunakan untuk apa? Saya bilang, berapa ratus juta? Enggak Pak, cuma 2 digit, 20 juta. Lemes enggak Bapak Ibu? 20 juta saya gunakan membeli tong komposter untuk membuang sampah organik tidak keluar dari tempat kami supaya tidak membuat bau di landfill Bantar Gebang. Katanya akutau.com gini, Pak Taufik, tapi kan orang lain masih melakukan hal yang sama. Saya bilang, enggak, saya ingin mewarnai bukan untuk terwarnai. Itulah hebatnya orang Cirebon. Tepuk tangan buat orang Cirebon. Bapak dan Ibu, strategi kemudian, saya undang Pak Lurah dengan Pak RW. Kenapa? Karena Pak RT enggak punya panggung. Warga saya marah, Pak Taufik, Pak RT ngapain itu ngundang Pak Lurah, ngundang Pak RW. Saya bilang bahasa Cirebonnya nabok nyilih tangan ya Pak Bu ya. Ingat gak Pak Bu, nabok nyilih tangan gitu ya. Jadi mukul pakai tangannya orang. Dengan Pak Lurah naik, Pak RW datang, itu berita dari timurjakarta.go.id naik. Dengan pemberitaan yang banyak, Alhamdulillah kami kemudian banyak didatangi orang untuk Pak Taufik butuhnya apa itu. Jadi benar-benar media digital ini jangan sampai tidak dimanfaatkan oleh Kota Cirebon. Next, lanjut, kita percepat. Bayangkan itu dulu Gersang, lanjut aja, terus. Lagi. Lagi. Ini musuh besar kita, Bapak-Ibu sudah tahu kenapa Cirebon tambah panas, salah satunya karena kurang tanaman. Makanya satu manusia memerlukan 3 tanaman, ini harus dilakukan dari tempat kita masing-masing. Kenapa? Karena negara kita negara hukum. Ada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kita punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Jadi Bapak dan Ibu, ayo komit jaga lingkungan, insya Allah sedekah kita kepada bumi gitu ya. Lanjut, next. Berikutnya. Lanjut. Enggak, ini sudah. Baik Bapak dan Ibu, ini program kerja kami, Bapak dan Ibu saat menjadi Ketua RT, ini bukan nyalon wali kota Pak Bu, ini nyalon Ketua RT di Jakarta. Program kerjanya 80% orientasinya lingkungan hidup. 20%-nya lihat itu adalah digitalisasi RT, kemudian transformasi komunikasi, transparansi digital. Bahkan di handphone kita, ini ada aplikasi RT online yang bisa menunjukkan uang kita tinggal berapa. Warga saya ada berapa, kemudian nomor WhatsApp-nya berapa, dan kita membantu validasi data bansos. Tetangga kami 3 lantai, mobilnya sport, TV-nya tipis, punya motor, terima bansos. Boleh apa enggak tuh Pak Sekda? Yang paling tahu siapa? Kita para ketua RT. Tuh, uang saya tinggal Rp628.571. Dipakai untuk apa saja. Tujuannya untuk paperless, supaya Pak Sekda bisa nge-query paling banyak digunakan untuk apa sih uang dari gubernur, kan gitu kira-kira. Lanjut, next, 70 hari program kami selesai, kami membuat blueprint. Blueprintnya kayak Pak Menteri gitu ya, menimbang undang-undang dasar, mengingat, memutuskan blueprint 5 tahun. Alhamdulillah 2025 kami go internasional. Next, lanjut. Bapak dan Ibu, ini puncaknya. Kami ada di 3 gang. Di tempat ini kami ingin membuat Eco Edu Farm untuk pensiunan TNI Polri terutama supaya punya uang Rp10 juta per bulan. Tantangan dari Pak Menteri. Saya tawar, Pak, saya minta Rp5 juta per bulan saja pensiunan TNI Polri. Kenapa? Karena lahannya hanya 200 meter persegi. Boleh next, halaman berikutnya. Kita ingin membuat seperti ini Bapak dan Ibu, membuat Eco Edu Farm atau Survival Architecture Indonesia harus ada di tempat kita. Terutama untuk pensiunan. Kebetulan kami 10 tahun lagi baru mau pensiun Pak Forkopimda. Jadi kita siap-siap, saya sudah menggandeng profesor dari Belanda yang ahli bakteri dan patogen untuk mengajar kita bagaimana bertanam, bercocok tanam yang efektif gitu ya. Di situ harus ada ternak tani, ikan, ayam lah gitu. Ada PLTS, airnya pakai hidram supaya enggak ada listrik yang digunakan dari PLN. Next. Kalau kita bergerak Bapak dan Ibu, kalau Jakarta ini 30.511 RT, insya Allah negara tidak akan sendirian. Saya kebetulan Wakil Ketua Umum Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia. Anggota kami ada 2.700. Kalau Pak Iing pengen jadi presiden, saya test the water, kenal Pak Iing Sekda Cirebon enggak gitu. Kalau jawabannya enggak kenal, berarti Pak Iing jangan nyalon gitu, Pak. Siap. Terima kasih. Next, terakhir. Oh ya tuh, ada yang kenal enggak tuh, ada bendahara kita orang Majalengka tuh, Pak. Pak Irwan Bola kan. Ini sahabatnya Pak Sekda ini. Next, lanjut. Jadi penutup kami Bapak dan Ibu, Indonesia bisa menjadi besar bukan dari gedung tinggi tetapi dari lingkungan yang dijaga. Kalau kemudian kita menjadi percontohan nasional atau dunia karena banyak orang sudah datang, dari Amerika sudah datang, Cornell University, dari Amsterdam sudah datang, University of Amsterdam. 5 malam kemarin orang Arab Saudi datang 2 orang, kemudian Korea Selatan, Tiongkok 2 kali datang ke kita dan kami juga berangkat ke Tiongkok. Kemudian dari Singapura, yang lucu Bapak dan Ibu, Singapura akan menitipkan bulan September nanti 30 orang siswa SMA-nya ke tempat kami untuk disiksa di RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Bapak dan Ibu, penutup kami, jadi kalau RT kuat, negara akan hebat. Terima kasih, saya siap berkolaborasi dengan Cirebon, sekiranya dibutuhkan oleh Pak Wali, Bu Wali, Bu Wakil, dan Pak Sekda, kami siap melakukan PKS gitu, perjanjian kerjasama gitu. Saya siap dampingi karena saya terpanggil sebagai orang Cirebon gitu. Siap. Dengan ilmu yang kita pernah lakukan di 2,5 tahun terakhir sampai didatangi banyak orang, kami siap berkolaborasi Pak Sekda. Saya tutup dengan pantun boleh?
6: Boleh.
5: Boleh. Apa ya? Cirebon kota yang indah. Penduduknya ramah lagi terpuji. Sambutan kamu usai sudah, semoga bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, sudah baik, kita dengarkan Dr. sambutan Taufik inspiratif SA, dari tokoh masyarakat Cirebon, yaitu Dr. Taufik Supriyadi SA, SHMT. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan Wali Kota Cirebon, dari Bapak Effendi Edo, SAP MSI, kami persilakan.
3: Baiklah hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Cirebon. Yang kami hormati Bapak Effendi Edo, SAP MSI, dengan hormat kami silakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat yang hari ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, atur nuwun Pak Sekda, katanya berangkatnya nyubuh tadi. Yang saya hormati para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, atur nuwun Bapak. Yang terhormat Pak Danrem 063 Sunan Gunung Jati. Yang terhormat ketua atau para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Cirebon, yang terhormat rekan-rekan sejawat Bupati Cirebon atau yang mewakili Bupati Kuningan, yang alhamdulillah diwakili oleh Ibu Wakil Bupati, atur nuhun Ibu. Bupati Majalengka dan Bupati Indramayu. Yang saya hormati segenap unsur Forkopimda Kota Cirebon. Ini beda penampilannya hari ini. Yang saya hormati tokoh inspiratif Bapak Dr. Taufik Saya sengaja mengundang Mas Taufik ke sini karena saya tahu Mas Taufik orang Cirebon, asli wong Cirebon. Makanya nanti mohon berkenan waktunya untuk saya kumpulin para ketua RW dan RT sekota Cirebon. Iya kan? Membangun di Jakarta bisa, kenapa enggak bisa membangun di kota Cirebon? Insya Allah nanti kita, Pak Sekda, nanti kita itu kan, biar semakin Cirebonnya semakin maju. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Cirebon, para staf ahli wali kota, para asisten, dan para kepala perangkat daerah, para camat dan lurah di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, yang saya hormati Pak Diki, sahabat saya, Pak Diki Saromi, yang saya hormati, yang saya muliakan, Sultan Kesepuhan, Sultan Kanoman, Sultan Kacirbonan, dan Sultan Keprabonan. Yang saya hormati para sesepuh, para alim ulama, para pemuka agama, pejabat sipil, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, pimpinan perguruan tinggi, serta insan pers yang saya banggakan. Mengawali pidato dalam suasana hikmat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya kita dapat hadir di Griya Sawala untuk mengikuti sidang paripurna istimewa DPRD Kota Cirebon dalam rangka memperingati hari jadi Cirebon ke-599 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah Kota Cirebon, terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-599 dan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga setiap langkah dan ikhtiar kita selama ini menjadi sarana evaluasi dan refleksi atas pengabdian dan karya bakti kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat, hari ini kita memperingati usia yang ke-599 tahun. Angka ini adalah sebuah legitimasi historis. Terdapat pandangan biner yang memposisikan Kota Cirebon seolah-olah baru lahir sekian dekade seiring terbitnya produk hukum administrasi pemerintahan modern. Seraya menafikan akar kebudayaannya, pemerintah Kota Cirebon berpijak pada landasan yang kokoh melalui perubahan peraturan daerah Kota Cirebon nomor 4 tahun 2024 tentang hari jadi Cirebon. Dalam regulasi tersebut, dengan bersandar pada kajian sejarah, Cirebon secara sah ditetapkan berdiri pada 1 Muharram 849 Hijriah. Penetapan hari jadi sebuah daerah merupakan hal yang esensial dan mutlak harus dilandasi oleh argumen serta fakta sejarah yang sahih, bukan sekedar asumsi administratif. Fakta sejarah menunjukkan bahwa momentum yang disepakati sebagai titik awal penetapan ini adalah peristiwa Babat Alas pada tahun 1445 Masehi. Peristiwa ini bermula ketika Syekh Datuk Kahfi menugaskan Raden Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana untuk mendirikan pedukuhan di kebon pesisir Lemah Wongko yang juga dikenal sebagai Tegal Alang-Alang. Kawasan pemukiman yang kelak membesarkan nama Cirebon inilah yang menjadi fondasi kita. Sebuah peristiwa yang terjadi saat Pangeran Cakrabuana masih berusia 23 tahun. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak melakukan reduksi nilai peradaban dengan melakukan pemisahan antara sejarah kultural Cirebon dengan sejarah kota Cirebon sebagai wilayah otonom. Kita semua adalah penerus sah dari otoritas sejarah panjang Cirebon. Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat, sejarah panjang menuntut pertanggungjawaban tata kelola yang bermutu tinggi. Oleh karena itu, melalui tema Manunggal Winangun Caruban, kami meletakkan kolaborasi bukan sebagai jargon, melainkan sebagai mesin utama penggerak birokrasi. Visi setara berkelanjutan yang kami bawa tidak hanya diukur dari seberapa banyak dokumen laporan yang kita produksi, tetapi juga dari dampak kualitatif yang dirasakan warga. Saya bersama Ibu Siti Farida Rosmawati memulai amanah ini dengan sebuah kalkulasi yang rasional. Kita sedang dihadapkan pada limitasi kapasitas fiskal daerah di tengah pusaran ketidakpastian ekonomi yang lebih luas. Menghadapi konstelasi semacam ini, postur pemerintahan dituntut untuk tidak sekedar berjalan secara biasa. Keterbatasan ruang fiskal ini justru kami jadikan pelecut komitmen pembangunan daerah. Memaksa kita untuk melakukan kalibrasi ulang prioritas, memastikan setiap rupiah dari kas daerah terdistribusi melalui tata kelola yang presisi, demi memastikan hak-hak pembangunan masyarakat tetap terpenuhi. Sepanjang perjalanan hingga pertengahan tahun 2026 ini, tata kelola pemerintahan kita telah diuji secara real. Di sisi lain, kami percaya bahwa kebijakan publik yang baik harus bersandar pada rasionalitas data. Diraihnya penghargaan capaian rumah data kependudukan paripurna dari BKKBN Jawa Barat adalah fondasi kita. Dengan basis demografi yang presisi, intervensi pengentasan kemiskinan, dan jaring pengaman sosial termasuk jaminan kesehatan menyeluruh yang membuat kota Cirebon meraih Universal Health Conference Awards 2026. Dapat tereksekusi secara tepat sasaran tanpa meninggalkan satupun warga di belakang. Integritas institusi juga bukan hal yang biasa yang bisa ditawar. Pemerintah Kota Cirebon di tahun ini mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Satu dekade akuntabilitas ini mengonfirmasi bahwa transparansi kerja kita berjalan secara sistemik. Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat, secara makroekonomi kita perlu meletakkan indikator keberhasilan pada tempat yang tepat. Ketahanan Kota Cirebon tidak semata direpresentasikan oleh agregat angka-angka yang ideal, melainkan oleh daya tahan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan taraf hidup mereka. Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kota Cirebon menjadi penerima penghargaan terbaik pertama kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cirebon beserta seluruh pihak terkait berupaya selalu mengawasi rantai pasok dan melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar. Lebih dari itu, pembangunan kota yang setara tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologis. Kita tengah mengurai benang kusut tata ruang, salah satunya melalui penataan beberapa kawasan. Pendekatan yang kita gunakan bukanlah represif, melainkan strategi komunikasi kebijakan yang dialogis dan partisipatif. Segala bentuk penataan yang sedang diupayakan adalah langkah konkret meminimalisasi kerentanan banjir sekaligus mengembalikan hak publik atas ruang terbuka kota. Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat, momentum peringatan usia 599 tahun ini kita barengi dengan peran strategis Kota Cirebon sebagai tuan rumah Porsenitas ke-13 Kunci Bersama. Melalui wadah kerjasama perbatasan ini, kita mengonsolidasikan kebijakan, mendorong perputaran roda ekonomi lokal, dan memperluas daya jelajah UMKM di wilayah Kunci Bersama. Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu. Menjelang genap usia 6 abad, tantangan kita akan terus bertambah. Pembangunan ekonomi Kota Cirebon harus melibatkan banyak pihak. Kolaborasi antar lembaga, baik legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat adalah prasyarat mutlak untuk menghilangkan ego sektoral yang kerap menghambat pembangunan daerah. Mari kita terus merawat kebersamaan dan kerja keras. Perbedaan adalah keniscayaan berdemokrasi, tetapi komitmen terhadap kesejahteraan kota adalah kemutlakan. Dirgahayu Cirebon, Manunggal Winangun Caruban. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan mempermudah upaya luhur kita semua untuk membangun Kota Cirebon yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, sudah kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Cirebon dari Bapak Effendi Edo SAP MSI. Dan selanjutnya kita akan simak sambutan dari Sekretaris Daerah, yaitu sambutan Gubernur Jawa Barat yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Dr. Dr. Randes Herman Suryatman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Sampurasun. Amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik hidayah dan berkahnya pada pagi hari yang cerah ini. Secerah wajah Bapak Ibu sekalian, kita bisa menghadiri acara rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari jadi ke-599 Kota

Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Pak Wali Kota Cirebon beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cirebon, Ibu Wakil Wali Kota beserta Ananda. Yang kami hormati mitra strategis kami, para senior kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat, hadir berlima, luar biasa ya. Kami sempat beberapa kali ditugaskan Pak Gubernur mewakili untuk menghadiri hari jadi beberapa kabupaten kota, dan yang paling lengkap ya hadir dari DPRD Provinsi Jawa Barat ya, dari Dapil Cirebon. Luar biasa, ada Pak Ono, Pak Wakil Ketua, Pak Dadi, Pak Sitkon, Bu Diah, dan Ibu Sri. Hatur nuhun. Terus ngersakeun sumping regreg. Ya. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Cirebon, Pak Ketua berhalangan hadir. Beliau tengah berduka cita karena kakak tercinta beliau dipunut Gunung Rahayu ya. Allah Subhanahu wa taala kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kami berdoa mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Hadir mewakili beliau Bapak Wakil Ketua 1 sekaligus menjadi pimpinan rapat paripurna istimewa kali ini, yang didampingi oleh Pak Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cirebon. Yang kami hormati unsur Porkopimda Kota Cirebon ya, hadir juga Pak Danrem 063, kemudian ada Pak Danlanal ya, Pak Danlanud, ada Pak Komandan Airut Polda Jabar, Pak Dandim ya, Pak Kapolres, Pak Kajari, lengkap para komandan batalion yang ada di wilayah Cirebon, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon, hadir juga dari OJK ya perwakilan, kemudian BI perwakilan, Pak Sekda Kota Cirebon bersama Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Cirebon, sahabat kami datang jauh dari Jakarta tapi asli Cirebon ya, Pak Dr. Taufik ya, inspirasi kita pada pagi hari ini. Kami mengenal Pak Taufik sudah cukup lama dan kiprahnya luar biasa ya, beliau tugas di BPK tapi ternyata prestasi yang ditorehkan beyond ya, bukan hanya sekedar tugas ya, human doing, tapi beliau memerankan juga human being, bagaimana ada perubahan dalam kehidupan kita, dan tadi dieksplor bagaimana beliau membangun di tingkat RT menjadi motor penggerak pembangunan di RT, RW, dan kami yakin apabila pola pembangunan RT seperti yang dikemukakan dan ini menjadi best practice-nya Pak Taufik, kita implementasikan di Kota Cirebon, saya kira pada saatnya Kota Cirebon akan menjadi kota yang istimewa. Yang kemudian kita replikasi ke 27 kota kabupaten lainnya, 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 646 kelurahan di Jawa Barat, di RT RW-nya, kami yakin Jawa Barat istimewa. Karena tidak mungkin Jawa Barat istimewa tanpa kabupaten kota istimewa, tanpa kecamatan istimewa, tanpa desa kelurahan istimewa, dan tanpa RW RT istimewa. Tadi Pak Wali gayung bersambut, dan kami juga tidak mau basa-basi, Pak Wali atas nama pimpinan Pak Gubernur, kami support di momen

0: Momentum hari jadi ke 599 Kota Cirebon ada perubahan yang signifikan dan itu mulai dari tingkat RT. Pak Taufik, ya ini tantangan untuk Bapak selaku tokoh Cirebon. Jadi judulnya Patriotic Call, Cirebon memanggil ini. Jawa Barat memanggil. Ya. Setelah ini kita gentleman agreement, Pak. Urusan PKS memudah. Ya, kalau gentleman agreement itu apa ya? Kalau dalam perspektif budaya Sunda itu cadu mundur pantang mulang. Mun maksud tacan laksana. Jadi lebih baik mati daripada gagal mengimplementasikan RT istimewa di Kota Cirebon. Petarung sabubukna ya, disaksikan oleh para tokoh ya. Setelah ini kita gentleman agreement bagaimana kita create, bagaimana kita inisiasi RT-RT di Cirebon, ya di Kota Cirebon khususnya, dan jangan pakai lama Pak, 1-2-3 bulan harus ada progres, nanti kami sharing dengan yang terhormat DPRD Provinsi Jawa Barat, kita replikasi ke RT-RW di Jawa Barat. Karena kalau tidak, sistemik tidak bisa Pak. Pembangunan ini harus sistemik, harus terstruktur, dan harus masif. Tidak ada superman, yang ada adalah super team. Ya Pak Gubernur dengan strong leadership-nya sudah memberikan contoh dan gayung bersambut kabupaten kota dengan tata kelola. Apalagi ini di tingkat RT, RW. Gitu Pak Taufik. Kita siapkan desainnya Pak. Kalau tadi Bapak sampai diundang ke Tiongkok, insya Allah nanti Pak Wali akan diundang ke Washington DC. Ya, ke headquarter-nya World Bank. Karena menjadi contoh ya wali kota yang bisa menggerakkan RT, RW menjadi agent of change. Menjadi agent of development. Itu Pak Wali ya. Tahun depan nanti kita ke Washington DC ya. Ya. Gitu dong. Nanti PRT-nya pasti ikut. Itu baru keren. Gitu Pak. Dan kami mohon Pak Taufik untuk bertaruh. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Ya. Sultan Syahril. Gitu. Itu kan Jakarta. Tunjukkan Pak Taufik bisa eksekusi di lemah China. Ya. Ini masalah kehormatan, Pak. Malu kita sama leluhur kita. Ya, sama Pangeran Cakrabuana yang melahirkan Caruban yang kemudian bertransformasi menjadi Cirebon. Malu kita sama Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Malu kita sama leluhur kita. Oke, Pak. Hari ini Jawa Barat belum menjadi provinsi termaju di Indonesia dalam pengertian kesejahteraan masyarakatnya terbaik di Indonesia. Tapi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing sedang menuju ke sana dan progresnya ada. Ya. Ada 4 tahun lagi ke depan, insya Allah 2029 kita akan pungkas kepemimpinan beliau beserta kami di dalam birokrasi pemerintahan, kita menjadi provinsi termaju. Dan salah satu langkah kecilnya dari Kota Cirebon dan dari RT. Begitu Pak. Biar Pak Taufik bergetar begitu, ngadeg-deg. Ya dong. Ya kalau Jakarta biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja Pak. Karena penduduk kita lebih besar, 51 juta. Provinsi dengan penduduk terbanyak itu adalah Jawa Barat. Oke Pak. Ini momentum yang luar biasa nih. Ya, hati kita hadir semuanya, hati saya juga hadir ya, dan ini modal yang luar biasa. Para sepuh, pini sepuh, utamanya yang mulia Sultan Kesepuhan, Sultan Kacerbonan, Sultan Kanoman dan Sultan Keprabonan beserta keluarga besar keraton ya, perangkat daerah Kota Cirebon ya, mulai dari Pak Asisten ya, para kepala dinas, ya camat, kepala desa, lurah, perwakilan yang kami hormati, tokoh agama, alim ulama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ya tokoh pers, ya insan pers, ya kum sadayana, warga masyarakat Kota Cirebon yang hadir pada rapat paripurna ini, dan tak lupa kami sampaikan terima kasih juga beberapa perwakilan hadir, Ibu Wakil Bupati Kuningan, ya, PLT Sekda Indramayu hadir, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu, Pak Wali, para tokoh yang kami hormati. Yang pertama, kami atas nama Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi, Bapak Aing, menyampaikan selamat hari jadi ke 599 Kota Cirebon. Sekaligus selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Hapunten nu kasuhun, Pak Gubernur menugaskan kami pada waktu yang sama beliau sedang eksplorasi ke lapangan begitu, dan kami hadir di sini atas nama beliau. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna rapat paripurna istimewa pagi hari ini. Ya, salam baktos di Pak Gubernur untuk Bapak Ibu sekalian, ya untuk Pak Wali beserta warga masyarakat Kota Cirebon. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang hari jadi, berbicara tentang milad atau milangkala, sebetulnya berbicara tentang tiga dimensi waktu yang sampai kapanpun tidak akan lepas ya dari kehidupan kita. Karena kita hidup bukan tekstual semata, kita hidup juga kontekstual yang dikoridori oleh tiga dimensi waktu, yakni masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya. Learning from the past, understanding the present, preparing for the new future. Eta cek urang Sumedang. Belajar dari masa lalu, insya Allah kita bisa memahami hari ini, berikutnya kita akan menjemput masa depan. Tentu hari ini kami berharap mindset kita ya ada di tiga dimensi itu, sehingga pertemuan ini bukan formalistik, bukan hanya memenuhi syarat normatif, tetapi substantif. Bahwa insya Allah dengan ya peringatan hari jadi Kota Cirebon ke 599 ini, hari ini Kota Cirebon akan lebih baik dari hari kemarin. Dan insya Allah, apalagi dengan inspirasi dari Pak Taufik tadi, esok akan lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu, berbicara tentang masa yang lalu, tentu konteksnya adalah refleksi. Ya. Cirebon gilang gemilang dan membanggakan, dan bahkan Jawa Barat tentu tidak lengkap tanpa Cirebon. Dan kita kenal Jawa Barat dengan Tatar Sundanya, ya, budaya Sunda ini tidak lepas dari Sunda Kacirebonan, Sunda Priangan, Sunda Betawian, dan Sunda Pakulonan, Pakidulan. Ya, tidak lepas dari beberapa subkultur, dan semuanya itulah Jawa Barat. Dari tidak ada Jawa Barat tanpa Cirebon. Dan kita ketahui sejarah Cirebon adalah sejarah yang gilang gemilang, termasuk syiar Islam, salah satu entry point-nya adalah Cirebon. Ya, luar biasa, kita berikan aplaus untuk kita semua. Dan tentu terima kasih ya kepada para leluhur kita, mulai dari Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang, putra dari Prabu Guru Dewata Prana, Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Itulah kebanggaan kita yang didokumentasikan oleh Tom Pires dalam bukunya Summa Orientis, ya, bahwa beliau Pajajaran pernah memasuki masa keemasan yang kemudian ditindaklanjuti oleh putranya ya Cakrabuana menginisiasi Caruban, yang apabila kita bedah, Caruban berasal dari bahasa Sunda kuno yang artinya campuran, ya, perpaduan. Jadi tepat sekali kalau tema yang diketengahkan pada kali ini adalah Manunggal Winangun Caruban, ya, bersatu, berpadu, membangun Cirebon. Tepuk tangan. Jadi kita refleksi luar biasa, kita bangga sebagai orang Jawa Barat, kita bangga sebagai orang Cirebon, Pak Wali, dan tentu rasa bangga itu harus kita buktikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Karena tak ada gading yang tak retak, ya, kalau kita refleksi pembangunan di Cirebon mulai berdiri sampai masa kini, ya tentu ada hal-hal positif yang harus kita jaga dan kembangkan, dan tentu ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Itu makna dari refleksi. Dan tentu kita manfaatkan momentum hari jadi ini untuk melakukan refleksi. Yang berikutnya, setelah kita refleksi, Pak Wali, Bapak Ibu lebih paham tentunya, kita harus melakukan kontemplasi. Ya, kita merenung saat ini kita sudah ada di mana. Dari perjalanan panjang 599 tahun, saat ini sudah ada di mana Kota Cirebon. Ya, untuk selanjutnya nanti yang ketiganya kita melakukan resolusi. Harus jelas. Refleksi, kontemplasi, resolusi. Masa lalu, masa kini, masa depan. Dan harus by design, harus kita siapkan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pemkot Cirebon. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan, termasuk terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Kota Cirebon sebagai kota terbaik dalam pengendalian inflasi. Tepuk tangan. Pengendalian, bukan penurunan. Karena inflasi itu harus terkendali. Ya, rentang 1,5 sampai 3,5%. Dan Cirebon stabil ada di kisaran 2%. Dan ini terbaik. Kenapa inflasi menjadi sangat penting? Apabila inflasi terkendali, ya Bapak Ibu, maka harga-harga akan stabil. Apabila harga-harga stabil, maka daya beli masyarakat akan terjaga. Apabila daya beli masyarakat terjaga, maka tingkat konsumsi akan tinggi. Dan apabila tingkat konsumsi tinggi, maka kemiskinan otomatis akan turun, pengangguran akan turun. Dan consumption ini adalah salah satu variabel dari laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu. Ya. Dan Cirebon, laju pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 relatif baik, 5,59%. Tepuk tangan lagi. Demikian juga prestasi-prestasi yang lainnya yang tadi disampaikan, ya, mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Tentu tahun depan, Pak, WTP itu adalah minimum requirement. WTP mah kewajiban begitu, ya, dan kita akan fokus ke kesejahteraan masyarakat karena tata kelola keuangannya sudah bagus, tinggal dipertahankan. Itu Bapak Ibu ya beberapa catatan, ya termasuk indeks pembangunan manusia, Pak Ohno, luar biasa Cirebon, itu menembus 78,99. Di atas rata-rata Jawa Barat 75,90. Tepuk tangan untuk Cirebon. Demikian juga untuk tingkat pengangguran terbuka, posisi ada di 6,41%. Di bawah rata-rata provinsi 6,64%. Ya, kami apresiasi ke Pak Wali Kota dan semua jajaran tentu dengan segenap ya warga masyarakat Kota Cirebon karena ini hasil kerja bersama. Namun demikian Bapak Ibu, sama dengan potret dari refleksi kita, tak ada gading yang tertak. Ya, prestasinya luar biasa dipertahankan Pak Wali, tapi kita ada pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah Cirebon paling tidak yang harus menjadi concern hari ini ke depan dan harus dipahami Pak Sekda, kenapa angkanya seperti itu tadi, ya, understanding the present, memahami hari ini. Kenapa kemiskinan Kota Cirebon masih 8,66%? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa indeks Gini Kota Cirebon masih 0,402? Ya. Yang baiknya tadi mangga jaga dan tingkatkan lagi luar biasa. Nah, tantangannya ada di angka kemiskinan dan indeks Gini. Artinya kesenjangan antara masyarakat middle low dan middle up ini harus diturunkan. Ya, idealnya bisa di angka 0,34. Dan hari ini ya Cirebon masih 0,402. Dan PR kita Pak Dadi, hampir semua kota di Jawa Barat indeks Gini-nya tinggi-tinggi, Pak. Kota Bandung, Kota Bogor, di atas 0,4. Ya, dan ini perhatian serius kami di Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, ternyata pembangunan yang luar biasa, pertumbuhan yang luar biasa, belum diimbangi dengan pemerataan untuk kota-kota. Tapi sebaliknya kabupaten justru indeks Gini-nya relatif kecil. Nah ini PR. Ternyata kota ya apa namanya belum maksimal dalam menurunkan kesenjangan. Itu barangkali PR-nya Pak Wali. Ya, jadi kita bahagia, gembira, tapi di siang lain ya kita harus tepakur begitu. Angka kemiskinan dan indeks Gini ke depan harus diturunkan signifikan, bukan padu turun. Misalnya kemiskinan turun 0,3-0,2% itu biasa aja, Pak. Kemiskinan itu minimal 0,5%. Termasuk kami di Jawa Barat, Pak Gubernur mengendaki angka kemiskinan turunnya harus istimewa. Karena tidak mungkin Jabar istimewa, kinerja hari ini biasa-biasa. Tidak mungkin. Istimewa adalah kumulasi dari kinerja istimewa setiap tahunnya. Istimewa adalah kumulasi dari kinerja setiap bulannya. Bahkan setiap minggu, setiap harinya harus istimewa. Maka ujungnya 2029 insya Allah Jawa Barat istimewa. Lembur diurus, kota ditata. Ya, harapan kami kemiskinan bisa turun minimal di angka 0,5%. Dan itu berat, Pak Wali. Berat, Pak Wali. Bahkan mission impossible. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi kami yakin, justru karena tidak mungkin itu adalah tugas pemimpin. Kalau melakukan sesuatu yang mungkin, itu tugas staf, Pak. Dan di sini kita semua adalah pemimpin. Dan tugas kita menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Penurunan kemiskinan harus di atas 0,5%. Apalagi kalau bisa 1%, bisa dibayangkan Bapak Ibu. Berarti 4 tahun ke depan 4%. Sekarang 8,66%. Jadi kota Cirebon di akhir masa kepemimpinan Pak Wali, ya, kemiskinannya di angka 4,66%. Dan itu keren banget. Dan saya yakin bisa. Tentu Pak Sekda, ya, jajaran birokrasi pemerintahan harus merapatkan barisan. Harus kompak, harus manunggal, winangun, caruban. Bukan hanya tema Pak Sekda, ya, tapi harus terjadi internalisasi. Dan saya yakin bisa. ASN-ASN itu sebetulnya cerdas-cerdas, Pak Sitkon. ASN-ASN di Jawa Barat, bahkan di Indonesia pada umumnya hebat-hebat. Cuma terkadang rendah hati. Ya, kalau diturunkannya 0,5, bilih pupujian cena. Udah sekarang mah sombong dikit aja lah, yang penting untuk rakyat. Turunnya harus lebih dari 0,5%. Dan birokrasi sebagai motor penggeraknya, saya kira bisa, Pak. Apalagi tadi kita mulai dari RT-RT. Ya luar biasa, top down, bottom up, nanti dipasir ke politik. Dan itu adalah spesialisasi dari Pak Sitkon, ya, Pak Ono, Pak Dadi, Bu Sri, dan Bu Dia. Ya, tepuk tangan untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya. Dan tentu bersama DPRD Kota Cirebon. Jadi pengawasannya harus diketatkan lagi, Pak. Ya, setelah hari jadi ini, demikian juga budgetingnya harus lebih rewel lagi, Pak. Ya, dan tentu legislasinya harus lebih produktif lagi. Dan saya yakin bisa. Itu saya kira Bapak Ibu untuk apa kontemplasi, ya, kita ada di mana, dan tentu kita semua paham berikutnya adalah kita akan melakukan resolusi. Bagaimana ke depan setelah hari jadi ini? Ya ke depan yang tadi sudah digambarkan, ya Cirebon harus setara, kan visinya setara, Pak. Ya setara itu indeks Gini-nya ya harus 0,34 dong, paling tidak 0,36 dong. Setara itu kemiskinannya harus di bawah 5%. Setara itu penganggurannya harus di bawah 4%. Setara itu indeks pembangunan manusianya bisa ditingkatkan lagi di atas 80. Dan saya yakin bisa. Ya itu saya kira resolusi yang Bapak Ibu sekalian, saya yakin itu ada di dokumen RPJMD Kota Cirebon. Tetapi kalau berangkat dari pengalaman, lazimnya RPJMD adalah normatif. Ya. Kami harapkan ada semacam apa target bayangan, shadow target begitu. Ya, kalau saja Pak Wali bisa memimpin dan melampaui target-target RPJMD di 2029, saya kira keren banget, Pak. Ya, target standar sudah ada di sana, indikator makro pembangunan, dan spirit birokrasi, Pak Sekda, harus beyond. Ya, harus ada shadow target. Tadi kemiskinan pasti di RPJMD tidak akan lebih dari 0,3 sampai 0,5. Saya sangat yakin itu. Silakan cek di dokumen. Bukan hanya di Cirebon, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, Pak. Makanya hari ini Indonesia belum menjadi negara maju. Hari ini Indonesia masih developing country, belum developed country. Bapak Presiden seringkali menyampaikan bahwa kita akan menjadi negara maju tahun 2045. Itulah visi Indonesia emas. Indonesia become developed country. Ya, the big four developed country 2045. Kita akan menjadi negara maju tahun 2045. Waktunya tinggal 19 tahun lagi. PDB kita, Bapak Ibu, hari ini baru 1,4 triliun US dollar. Negara maju 19 tahun lagi kita akan menembus di atas 18 triliun US dollar. Dan saya yakin bisa. Pendapatan per kapita kita sekarang masih 4.900 US dollar. Nanti bisa di atas 12.000 ya US dollar. Dan ini harus diperjuangkan dan mulainya dari Jawa Barat. Indonesia emas, ya, titik masuknya harus dari Jawa Barat emas. Dan lebih jauhnya harus dari kota Cirebon emas. Ya. Itu Bapak Ibu ya resolusi, ya tentu kota Cirebon tidak boleh lepas dari Provinsi Jawa Barat dan tidak boleh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, visi besarnya kan tadi Indonesia emas 2045. Kita akan menjadi 4 negara maju Bapak Ibu setelah Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia. Dan kami yakin bisa pada saatnya nanti. Nah, karena itu kemiskinannya harus signifikan. Ya, insya Allah ya, spirit hari jadi Kota Cirebon dengan manunggal Winangun Caruban bisa menjadikan Cirebon sebagai kabupaten model, kabupaten percontohan yang nantinya akan direplikasi oleh kabupaten kota lain di Jawa Barat. Pak Taufik, kita action dan jangan pakai lama, mulai besok. Ya. Yeah. Silakan, Pak. Besok atau lusa, paling tidak minggu inilah paling tidak kita sudah langsung konsolidasi dengan para ketua RW, para ketua RT, hadirkan Pak Taufik dan apabila diundang kami siap hadir. Sebagai komitmen bahwa kita tidak main-main membangun Jawa Barat, kita tidak main-main membangun Cirebon. Ya. Ada istilah menempa besi harus lagi panas, Pak. Kalau sudah dingin sulit banget, Pak. Kalau panas, insya Allah lebih mudah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sekali lagi atas nama Pak Gubernur, kami menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke 599 Kota Cirebon dan selamat ya menjemput tahun baru Islam 1 Muharram 1448. Mudah-mudahan lungsur langsat, ya mulus rahayu berkah selamat dan Kota Cirebon beserta warganya ada dalam perlindungan ya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kalau apa istilahnya? Kalau pedang ya, lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Kota Cirebon.
1: Baik pendengar, sudah kita simak sambutan Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Dr. Andes Herman Suryatman. Selanjutnya akan kita dengar sama-sama doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Nizom, SAG MPDIP, Kepala Seksi PD Pesantren Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Pembacaan doa ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka hari jadi Cirebon ke-599. Mari kita dengar doa dari Bapak Haji Muhammad Nizom.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kota Cirebon yang kita cintai senantiasa dalam ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Untuk penganut agama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur yang mendalam kami persembahkan kehadiratmu atas segala limpahan rahmat, berkah dan karuniamu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam sidang paripurna DPRD Kota Cirebon guna memperingati hari jadi Cirebon yang ke-599 dalam suasana khidmat, aman dan penuh kebersamaan. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, Tuhan yang maha merajai lagi maha suci, pada momentum yang bersejarah ini, kami menegadahkan tangan memohon ampunanmu atas segala khilaf kami. Kami juga bersyukur atas perjalanan panjang 599 tahun Kota Cirebon. Jagalah kota tercinta ini. Jadikanlah Kota Cirebon sebagai kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kota yang aman, tentram, makmur dan sejahtera di bawah naungan ampunan dan ridhamu. Ya Allah, ya Wali, Tuhan yang maha melindungi, berikanlah kekuatan, keselamatan, kesehatan lahir dan batin, serta kearifan kepada para pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, unsur Forkopimda, serta seluruh tokoh masyarakat. Bimbinglah mereka agar senantiasa bersinergi, menyatukan visi dan bekerja dengan penuh integritas demi kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh warga Kota Cirebon. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Peringatan hari jadi yang ke-599 ini adalah momentum bagi kami untuk berbenah. Tumbuhkanlah semangat persatuan, gotong royong, dan rasa tekad yang kuat di hati segenap masyarakat Kota Cirebon. Jauhkanlah kota kami dari segala bencana, mara bahaya, serta perpecahan. Kuatkanlah fondasi ekonomi kami, cerdaskanlah kehidupan masyarakat kami, dan berkahilah setiap pembangunan yang sedang dan akan kami laksanakan. Ya Allah, ya Jami', Tuhan yang maha menyatukan, melalui momentum sidang paripurna yang mulia ini dan selaras dengan tema Manunggal Winangun Caruban, kami memohon kepadamu, Manunggal, satukan hati, visi dan langkah kami, anugerahkanlah kekuatan sinergi yang kokoh antara legislatif, eksekutif, yudikatif, unsur Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat Kota Cirebon. Jauhkanlah kami dari ego sektoral, perpecahan, dan konflik kepentingan demi mengutamakan kemaslahatan rakyat. Winangun, berikanlah kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon serta jajaran pemerintah Kota Cirebon kearifan, kecerdasan, dan integritas yang tinggi. Mudahkanlah kami dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, dan melayani rakyat dengan penuh amanah, adil, dan transparan. Caruban, jadukanlah kota Cirebon sebagai kota yang terus maju, sejahtera, dan kompetitif, namun tetap kokoh memegang teguh nilai-nilai religius, adat, dan budaya luhur yang menjadi jati diri kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin dan pejuang pendahulu kami yang telah meletakkan pondasi sejarah, budaya, dan pembangunan di kota Cirebon tercinta ini. Terimalah amal bakti mereka dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah, Ya Mujib, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Hanya kepadamu kami memohon dan kami berserah diri. Allahumma aridal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadakhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sudah kita dengar pembacaan doa oleh Bapak Haji Muhammad Nizom SAG, MPDI, Kepala Seksi Pondok Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selanjutnya, kita akan mengikuti kata-kata penutup rapat paripurna yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Bapak Hari Saputra Yani.
3: Pada seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon, dimanapun berada, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Cirebon menyampaikan ucapan Selamat Hari Jadi Cirebon
1: ke-599. Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka memperingati Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Sebelum menutup acara ini, izinkan saya
1: semoga Kota Cirebon yang dijuluki Kota Wali dan
3: batik megamendung indah dipandang
1: dan gemah ripah loh jinawi.
3: Manunggal winangun caruban kita gaungkan. Bersatu membangun Cirebon demi masa depan. Terima kasih para hadirin yang telah mengikuti acara ini dengan sesama. Teriring permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya. Akhirnya, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Cirebon hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar,
3: kami serahkan kepada pembawa acara.
1: Pendengar RRI Cirebon, kita sudah mendengar ketuk palu sebanyak 3 kali dari Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Bapak Hari Suprayani. Dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599 dan sekaligus kami menutup sialan langsung hari ini dengan kerabat kerja yang bertugas, yaitu penanggung jawab Winefrida Novi Herayanti, Supervisi Heru Wahyono, Supervisi Dewi Pujawati, Supervisi Yulianti, Supervisi Muhammad Subahan, Supervisi Angga Afriana, Pengarah Acara Aziz Satria, Reporter Vivi Islamiyati, Reporter Rena Safira, Teknik Obiven Laksono Wahyudoni Pratama, Teknik Obiven Fudi Faturahmaun, Medsos atau Dokumentasi Jean Rizal Wijayanto, Pengemudi Agus Riyadi. Terima kasih atas perhatian Anda, Rena Safira dan Vivi Islamiyati. Kembali ke studio Lisma Juliasari.
4: Baik, terima kasih Rena Safira yang melaporkan langsung dan juga menyampaikan terkait dengan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Cirebon kaitannya tentang Hari Jadi Cirebon yang dimana untuk tahun ini ya ternyata sudah memasuki usia yang ke-599 langsung dari Gedung Gria Sawala DPRD Kota Cirebon. Selanjutnya segera kita akan melanjutkan siaran Dinamika Olahraga yang sudah berlangsung sejak pukul 11 bersama Pro 3.

0: Baik pendengar, kami masih mencoba untuk bisa tersambung dengan Pro 3 untuk kita bisa ikuti bersama kelanjutan dari siaran langsung Dinamika Olahraga ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Setelah itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels, sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan.

Fast Angel Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Metro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cirebon panas ya. Ngeri banget ya untuk sehari ini. Nggak juga ya. Apalagi mungkin buat Anda yang sudah punya banyak agenda yang mau dilakukan di hari ini. Yang pasti semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kondisi kesehatan. Kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik terbaik untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini. Ya mungkin ada sebagian dari kita yang menikmati masa liburnya ya. Yang tetap beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lelah untuk terus lakukan yang terbaik.

0: Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

0: senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, hari ini ya, ini bertepatan dengan 1 Muharram yang juga bertepatan dengan peringatan hari jadinya Cirebon yang ke-599. Kalau untuk Anda sebagai warga kota Cirebon khususnya, apa sih makna dari hari jadi kota Cirebon? Apalagi kalau kita lihat dari usianya, ini udah luar biasa ya. Sudah 599 tahun. Artinya tahun depan udah 600 ya. Nah, untuk Anda sendiri, apa makna dari peringatan hari jadi Cirebon yang ke-599 ini? Boleh ya yang ingin menyampaikan salamnya atau ucapannya kaitan tentang hari jadi ini, boleh banget Lisma tunggu nih WhatsAppnya di 081324951935. Dan kita tahu juga ya bahwa untuk hari jadi Cirebon ini, tema yang diangkat adalah Manunggal Winangun Caruban, yang maknanya persatuan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam merawat keberagaman Cirebon. Dan rangkaian perayaannya sendiri ini sudah dimulai jauh-jauh hari, dan puncaknya hari ini ya di 16 Juni 2026. Dan pendengar, Isma informasikan juga bahwa untuk kumandang azan duhur hari ini nanti akan berkumandang pukul 11 lebih 50 waktu Indonesia Barat.

0: lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kini saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: upacara peringatan hari ulang tahun ke-599 Kota Cirebon ini dilaksanakan hari ini ya, 16 Juni 2026 di Alun-Alun Kejaksaan. Kegiatan ini diikuti oleh tamu undangan mulai dari Forkopimda hingga tokoh masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo dalam sambutannya menyampaikan bahwa usia Kota Cirebon yang ke-599 bukan sekedar deretan angka, melainkan akumulasi dari ketahanan sosial, dinamika budaya, serta sejarah panjang peradaban. Iya, momen ini juga menandai tahun kedua kepemimpinan pejabat saat ini bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati dalam memegang mandat kepemimpinan di Kota Cirebon. Melalui pengalaman selama 2 tahun tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa setiap prinsip mendasar memimpin Cirebon tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Karenanya, di gagasan di tahun ini, di hari jadi Cirebon yang ke-599, memaknainya dengan sebuah tema besar yang tegas, Manunggal Winangun Caruban. Dan tema ini bukan hanya sekedar slogan ya, tapi juga instrumen kerja. Ya, di mana secara harfiah, manunggal memiliki arti menuntut persatuan, sedangkan winangun berarti membangun. Dan melalui tema ini, seluruh elemen masyarakat Cirebon diharapkan bisa bersatu padu demi melanjutkan pembangunan Kota Cirebon yang lebih baik di masa depan.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Iya, pendengar, malam pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau Muharram 2026 di Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsuwung, Kabupaten Cirebon berlangsung meriah sekaligus penuh kekhidmatan. Ratusan warga bersama jemaah Masjid Al-Falah membadati jalan desa untuk mengikuti pawai obor Muharram yang menjadi agenda tahunan masyarakat setempat. Kegiatan yang digelar pada Senin 15 Juni 2026 malam ini menjadi salah satu syiar Islam sekaligus ungkapan rasa syukur atas datangnya tahun baru Hijriah. Ya, pendengar, cahaya obor yang dibawa para peserta menciptakan pemandangan indah dan juga memukau sepanjang rute pawai. Dan pawai sendiri dimulai dari Musala Nurul Huda, Pulau Blok Manis. Selanjutnya, rombongan bergerak menyusuri Jalan Raya Karangsuwung menuju kantor desa Karangsuwung sebelum berakhir di Masjid Al-Falah Blok Pohon. Antusiasme warga juga terlihat begitu tinggi ya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak dan juga remaja turut memeriahkan kegiatan tersebut. Suasana semakin semarak dengan hadirnya iringan drum band, lampu hias atau cokek dan juga ada grup hadroh serta berbagai atribut islami yang menambah semangat peserta selama melakukan perjalanan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
5: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
4: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
5: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
5: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

yang diikuti masyarakat, santri, serta para pelajar di bawah naungan YPDIJ di hari Senin 15 Juni 2026 malam. Dan kegiatan ini ternyata menjadi tradisi tahunan yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, semarak perayaan diawali dengan pesta kembang api yang menghiasi langit malam, kemudian dilanjutkan dengan pawai obor yang berlangsung hikmat dan juga tertib. Pengasuh Pondok Pesantren Jakasatru, Kyai Haji Hasanain, mengatakan bahwa peringatan Muharram tahun ini mengusung tema introspeksi dan evaluasi diri. Masih menurutnya ya, semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan menuju kehidupan yang lebih baik, tapi juga diiringi dengan proses evaluasi agar tetap berada pada jalan yang benar. Ia juga menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam telah dimulai sejak petang hari dengan pelaksanaan doa akhir tahun yang diikuti jemaah menjelang waktu maghrib. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat maghrib berjamaah dan pembacaan doa awal tahun sebagai bentuk ikhtiar serta harapan agar memperoleh keberkahan di tahun yang baru.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah siang. Jadi pastikan terus bersama kami ya, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan insight.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Desa yang diganti menjadi desa percontohan ya, desa inklusi. Kabupaten Cirebon ini ada dua instansi yang membawahi pendidikan.
0: Sari berita desa inklusi dorong pendataan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pendidikan karakter berbasis keagamaan terus diperkuat di Kabupaten Cirebon. Saya Lisman Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Desa inklusi dorong pendataan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
1: 9 desa yang didampingi menjadi desa percontohan ya, Pak, desa inklusi.
2: Pengembangan desa inklusi di Kabupaten Cirebon dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Program tersebut juga membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas di tingkat desa. Ketua Forum Disabilitas Cirebon, FKDC, Abdul Mujid, mengatakan bahwa saat ini terdapat 9 desa yang didampingi untuk menjadi desa percontohan inklusi. Menurutnya, keberadaan desa inklusi berawal dari kebutuhan akan data yang valid sebagai dasar penyusunan program. Ia menjelaskan hasil pendataan menunjukkan bahwa jumlah disabilitas jauh lebih banyak dibandingkan data awal yang dimiliki desa. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya warga disabilitas yang belum teridentifikasi dalam pendataan resmi.
1: 9 desa yang didampingi menjadi desa percontohan ya, Pak, desa inklusi. Kenapa sih harus ada desa inklusi gitu? Karena yang FKDC amati, yang FKDC rasakan gitu, kayak semacam permasalahan di Kabupaten Cirebon khususnya itu kan mengenai masalah data. Nah, makanya kenapa sih harus ibarat nama ada desa inklusi? Nah, intinya ibarat nama agar, ibarat nama pemerintah kabupaten memiliki data, yaitu berawal dari desa.
2: Menurutnya, rendahnya angka pendataan dipengaruhi oleh dua faktor. Selain karena petugas yang kerap tidak menggali informasi secara mendalam, masih adanya keluarga yang menutupi keberadaan keluarganya yang menyandang disabilitas. Melalui program Desa Inklusi, FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar lebih percaya diri dan aktif berpartisipasi di masyarakat. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kelompok disabilitas di tingkat desa. Selain itu, FKDC juga mendorong lahirnya peraturan desa yang mengatur pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, mayoritas desa yang didampingi kini telah memiliki regulasi dan mulai mengimplementasikannya melalui program serta penganggaran desa. Ia berharap keberadaan desa inklusi dapat menjadi sarana membangun masyarakat yang lebih terbuka terhadap penyandang disabilitas. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, hak-hak penyandang disabilitas diharapkan dapat terpenuhi secara merata. Aura Aulia melaporkan.
0: Pendidikan karakter berbasis keagamaan terus diperkuat di Kabupaten Cirebon.
3: Pendidikan agama di jenjang formal gitu itu sangat minim sekali gitu, satu minggu itu hanya sekitar 3 jam.
4: Penguatan pendidikan keagamaan terus dilakukan di sekolah-sekolah Kabupaten Cirebon untuk membentuk karakter pelajar. Upaya tersebut sekaligus menjadi strategi mencegah masuknya paham radikalisme dan pengaruh negatif di kalangan generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan pendidikan agama formal masih memiliki keterbatasan waktu. Karena itu, sekolah didorong menghadirkan kegiatan keagamaan tambahan secara berkelanjutan.
3: Ini untuk meningkatkan keagamaan itu, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Kami menyadari betul bahwa pendidikan agama di jenjang formal gitu itu sangat minim sekali. Itu satu minggu itu hanya sekitar 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran kali 40 menit itu hanya 120 menit. Ya, 120 menit itu hanya 2 jam. Oleh karena itu sangat berkurang sekali.
4: Roni menambahkan salah satu program yang dijalankan adalah Serdadu atau Serentak Duha dan Zuhur. Melalui program tersebut, siswa dibiasakan melaksanakan sholat berjamaah sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menjalankan program Imran atau Indonesia Mengaji Al-Quran. Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan para ustadz dan kiai di lingkungan masing-masing desa. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kota Cirebon terus mendorong pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus penggerak sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kirab budaya Pangeran Pulasaren yang berlangsung meriah di Kecamatan Pekalipan. Kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ribuan warga turut ambil bagian dalam kirab ini yang melintas di sejumlah ruas jalan di wilayah Kelurahan Pulasaren. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang terus menjaga dan melestarikan budaya lokal. Menurutnya, kegiatan ini memiliki peran penting dalam menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan upaya pelestarian budaya terus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Majalengka mendorong pemerintah desa melakukan pendampingan secara spesifik dalam mengawasi penggunaan media sosial dan internet oleh anak-anak.
5: Ada anak yang coba untuk mengakali menggunakan identitas orang tuanya.
6: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Majalengka mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan media sosial dan internet oleh anak-anak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan anak di tengah semakin mudahnya akses terhadap ruang digital. Ketua LPA Kabupaten Majalengka, Aris Prayuda, mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama berbagai platform media sosial sebenarnya telah menerapkan pembatasan usia bagi pengguna. Namun penerapan aturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
5: Nah, kalau misalkan secara pusat itu kan Kementerian Komdigi sudah memberikan pembatasan, platform media sosial sudah memberikan pembatasan, baik YouTube, TikTok dan yang lain sebagainya sudah memberikan pembatasan usia. Tapi kalau ada tadi yang saya sampaikan bahwa ada anak yang coba untuk mengakali menggunakan identitas orang tuanya, bahkan anak sebenarnya ketika sudah pegang handphone tua tidak tahu, apalagi orang tua yang tidak punya waktu kan pendidikan kepada anak. Justru ini perlu juga pendampingan yang serius, makanya pembatasan harus diberikan lagi pemahaman yang lebih spesifik.
6: Aris menambahkan, banyak desa saat ini telah menyediakan fasilitas Wi-Fi yang dapat diakses masyarakat. Karena itu, pemerintah desa dapat mempertimbangkan kebijakan pengaturan dan pengawasan penggunaan internet agar tidak disalahgunakan oleh anak-anak. Meski demikian, Aris mengungkapkan hingga saat ini, Kabupaten Majalengka belum memiliki aturan khusus yang mengatur perlindungan anak di ruang digital secara spesifik. Saat ini, regulasi yang tersedia di tingkat desa masih berfokus pada peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kemenhaji Indramayu optimis kepulangan jemaah haji kloter 21 KJT tiba sesuai jadwal.
7: Di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20.
8: Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam kloter 21 KJT dijadwalkan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan sekitar 201 jemaah saat ini telah berada di Madinah dan sedang bersiap menuju bandara untuk proses kepulangan ke Indonesia, serta berharap seluruh jemaah dapat kembali sesuai jadwal kepulangan tanpa kendala.
7: Untuk Kertajati, karena kloter 21 kan belum gelombang kedua waktu berangkatnya dari Jeddah. Landing di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20-an landing di Kertajati. Untuk kloter 21 itu sudah murni semua dari Indramayu, itu campuran dari Kota Banjar dan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
8: Menurut Effendi, pihaknya terus memantau perkembangan pemulangan kloter 21 KJT agar seluruh jemaah dapat tiba di tanah air dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Ia menambahkan, secara umum proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji asal Indramayu pada musim haji 2026 berjalan baik, sehingga diharapkan kepulangan kloter 21 KJT juga dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah tiba kembali ke daerah asal. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Kesambi kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan mengemudi mobil gratis bagi warga. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru di tengah tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang. Camat Kesambi, Eko Budianto mengatakan, penelitian ini merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Kesambi dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuannya, untuk memberikan kesempatan, keterampilan, serta alternatif profesi bagi masyarakat, khususnya mereka yang masih belum mendapatkan peluang kerja. Pelatihan ini diikuti oleh 56 peserta di seluruh Indonesia dan mendapatkan fasilitas pelatihan tanpa dipungut biaya hingga memperoleh surat izin mengemudi SIM A dan sertifikat kelulusan. Menurutnya, kegiatan mengemudi ini memiliki nilai strategis karena bisa menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka peluang usaha secara mandiri. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini. Jangan lupa untuk update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Lisma Juliasari, selamat siang, sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami masih di Sajian Prodangdut kali ini ya, yang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya boleh banget ya. Silahkan Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081324951935. Lisma tunggu ya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama bicara.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anton Widyo Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit Auri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami masih di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung ya Isma baca untuk Anda yang sudah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Oke, ini Isma sapa dulu yang sudah berkirim WhatsAppnya ya. Ini ada yang mau ngucapin juga selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun untuk hari ini. Sekaligus juga selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Di hari ulang tahunnya Cirebon sudah semakin bertambah usia dan semoga bisa menjadi kota yang terbaik untuk warganya dan Kota Cirebon bisa membangun kesejahteraan dengan baik dan kedepannya nanti bisa memberikan perubahan terbaik juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari siapa ini? Dari Ardiansyah di Indramayu. Terima kasih banyak ya. Mau dengerin lagunya Thomas Georgi yang Sembako Cinta. Kalau enggak ada, Vitalvi yang Kopi Dangdut katanya. Salamnya buat yang lagi siaran aja, terima kasih. Kemudian juga untuk semua kru RRI Cirebon dan juga untuk yang lagi mendengarkan Cirebon aja.

Sekali lagi, selamat hari jadi kota Cirebon katanya. Terima kasih ya. Oke, lanjut lagi. Isma mau sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya. Di 081324951935. Ada siapa lagi nih? Selamat siang juga Isma. Sapa ada dari Suyatno ya, yang ada di Cangkring Pleret. Mau lagunya Bimbang. Oke, ditunggu. Satu lagi sebelum kita ke tembang, ada dari Iksan di Klayan. Mau lagunya Sinden Panggung, punyanya Uut Permatasari. Salamnya buat Rinawati aja di Siliwangi. Selamat mendengarkan katanya. Oke, yang pasti kita masih di sajian Perandangdut ya, yang masih akan terus menemani aktivitas Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas, serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama, dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari, sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar ya. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui juga, dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah ini. Ketika mengecek keaslian video menggunakan TruthScan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
1: Punya rencana besar tapi terkendala dana, atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
2: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari Deposito Sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
3: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Wuru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik dekat Flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeujeh Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Monjol. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9000.

dangdut adalah kita. Lanjut lagi ya, Isma Sapa yang sudah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Ada siapa ini? Loh, kok hilang? Ada mana nih? Kok gak ada namanya? Minta diputerin lagunya Begadang katanya. Oh, dari Mbah Caca di Kuningan. Begadangnya Mbah Haji Roma Irama gitu maksudnya. Oke deh, nanti diputarkan ya. Kok salah? Bedagang. Begadang, bisa salah ya. Begadangnya ditunggu ya Mbah ya. Salamnya untuk Papel dan mamahnya aja lagi istirahat. Spesialnya buat Mbak Lisma yang lagi tugas. Terima kasih. Ada juga Isma Sapa lagi yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada Pak Munawar di Jalan Saleh ya. Mau lagunya Gubuk Bambu aja. Buat Mbak Lismanya semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih doa yang sama juga untuk Pak Munawar sekeluarga ya. Gubuk Bambunya juga ditunggu. Selanjutnya juga Isma mau sapa lagi. Ada juga dari siapa ini? Oke, ini dari Mas Adi di Merdeka. Apa kabar? Tetap ya lagunya Mbah Dukun, gak bosan-bosan nih Mas Adi. Nanti mungkin untuk selanjutnya ganti ya lagunya. Jangan Mbah Dukun terus. Salamnya buat semua penggemar Pradangdut aja dan juga all crew. Buat Mbak Isma tetap semangat, terima kasih. Dan juga Pak Hasanuddin yang lagi nyunatin anak sulungnya, semoga sehat dan lancar. Buat Bu Nani juga, paling spesial untuk Bu Sariah dan juga Ibu Temu yang berangkat ke Sindang Laut katanya. Oke deh, satu lagi sebelum Isma putarkan lagunya, ada Mbak Rum di Kesenden, Mawar Putih yang diminta ya. Salamnya untuk semua warga kota Cirebon aja yang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Manunggal Winangun Caruban untuk Mbak Lisma. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Arum ya. Doa yang sama juga untuk Mbak Arum sekeluarga. Dan yang pasti kita masih di Sajian Pro Dangdut yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
3: Prodangdut.

0: aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mahpun tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan saatnya Salis Fajulia Sari harus pamit undur diri ya. Untuk selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Chairul Anwar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lisma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

RRI Prasari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: merasa was-was bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
2: Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Jangan lupa sholat asar, azan asar untuk kali ini pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat.
3: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-130.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

RRI Pro Sadegara, informasi dan inspirasi. Pendengar, Komnas HAM mendorong penguatan mitigasi risiko keracunan pangan dalam program makan gizi bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dinilai penting melindungi jutaan penerima manfaat. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Siomeng menilai standar keamanan pangan harus diperkuat, terlebih program MBG menjangkau peserta di berbagai daerah di Indonesia. Komnas HAM mencatat 15.728 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah memiliki sertifikat laik higien sanitasi. Jumlah ini setara sekitar 57% dari total SPPG. Meski demikian, kasus keracunan tetap ditemukan di sejumlah lokasi. Peristiwa tersebut terjadi di SPPG bersertifikat maupun belum bersertifikat.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

dari berasal kanal informasi dan inspirasi pendengar, BNPB mencatat sejumlah bangunan mengalami kerusakan setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Pendataan dampak masih dilakukan di beberapa daerah terdampak, termasuk Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan juga Parigi Mutong. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan asesmen lapangan masih terus berlangsung. BNPB bersama BPBD setempat berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak yang ditimbulkan gempa tersebut. Mendengar, masih bersama saya di Cirebon

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: RRI Plus 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Beringar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda. Mendengar dilansir dari rri.co.id, Korps Lalu Lintas Polri menegaskan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM ya, ini menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah pemalsuan ataupun penerbitan SIM yang tidak resmi gitu ya. Ini Direktur Registrasi dan Identifikasi di Regiden Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan ketentuan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap informasi yang menyesatkan terkait dengan penerbitan SIM. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Ya, pendengar masih bersama saya di Cirebon sore ini. Ya, pendengar, untuk Anda yang punya anak ataupun keponakan ataupun saudara yang akan menyambut tahun ajaran baru, pastinya kita harus menyambutnya dengan semangat ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin meningkatkan kemampuannya, baik itu untuk Anda sendiri ataupun untuk anak Anda atau keponakan Anda, atau mungkin sedang mencari tempat kursus bahasa Inggris yang tepat untuk putra-putri, saudara maupun bagi Anda sendiri, ada kabar gembira. Ada promo spesial menyambut tahun ajaran baru dari English One Cirebon. Spesial untuk new student atau murid baru, Anda bisa dapetin diskon hingga 15%. Nah, ini menurut saya sih lumayan banget ya. Nah, gimana cara dapetinnya? Gampang banget. Anda tinggal kunjungin saja buat English One Cirebon dan catat tempat dan tanggalnya. Tanggal 17 hingga 19 Juni nanti, dan booth-nya ini ada di Ballroom Aston Hotel. Dan nanti di tanggal 20 sampai 21 Juni di tahun 2026 ini ada juga di lobi utama Grage Mall Cirebon. Langsung aja datang ke sana untuk aktivasi promonya. Dan kalau Anda ingin tahu informasi lebih lengkap atau promo spesial ini dan pengen lihat langsung jadwal kelasnya, atau bisa langsung datang ke pusat pembelajaran English One Cirebon. Serunya lagi di sana, Anda bisa punya kesempatan untuk ikut free trial class atau free speaking practice. Dan kapan lagi bisa cobain kelas gratis sebelum daftar? Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung sekarang ya, dan juga tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. See you at English One Cirebon.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara ini lahir, yang itu dalam pembukaan undang-undang sana dikatakan bahwa kemerdekaan bangsa kita ini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita pun menjamin akan perbedaan kepercayaan, keagamaan, dan sekaligus perbedaan yang dimiliki oleh setiap warga bangsa. Atas dasar inilah bahwa sebuah semangat memoderasi, sebuah semangat untuk bertoleransi, ataupun dalam bahasa lain misalnya untuk terjadinya akulturasi sekalipun, demi menjaga kemaslahatan, demi menjaga kerukunan, demi menjaga kesatuan sesama warga bangsa, sesama warga agama, ataupun sesama warga dunia, itu tentunya harus selalu kita upayakan. Setiap orang pasti memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap agama ataupun Tuhannya masing-masing. Itu adalah hak asasi yang tidak bisa diusik oleh siapa. Ini adalah hak yang notabene harus dijaga dan dipelihara, karena negara menjamin setiap warganya untuk melakukan ibadah, menerjemahkan segala aktivitas keagamaan secara baik, dan juga terbangun semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Saudara pendengar, keanekaan ragam bahwa perbedaan yang ada di kita tidaklah harus kita beda-bedakan, karena tentunya semuanya harus didekati dengan pendekatan kemanusiaan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih bersama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, di tanggal 16 ini yang berpatan dengan hari libur tahun baru Islam ya, atau tahun baru Hijriah, saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, dan juga selamat hari jadi kota Cirebon yang ke-599 di tahun ini tentunya. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur,

0: menepati janji? Ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair? Bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjabret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Ya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri, dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Jadi jika Anda melihat ataupun membaca mengenai berita atau kabar tersebut, itu sudah dipastikan adalah hoax. Demikian pendengar cek fakta kali ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
4: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, Mbak Ana Kania.
2: Selamat sore, pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari Rabu 17 Juni 2026 di wilayah Ciawi Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utama utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Pendengar, Kementerian ISDM dan DPR sepakat asumsi energi dalam RAPBN 2027 dilansir dari RRI.co.id. Kementerian ISDM dalam dan juga DPR RI menyepakati asumsi dasar sektor energi dalam RAPBN 2027. Kesepakatan ini mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Pembahasan ini dilakukan dalam rapat kerja ISDM dan Komisi 12 DPR RI Senin 15 Juni 2026. Pemerintah menyiapkan proyeksi energi untuk memperkuat ketahanan nasional. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP disepakati pada kisaran $70 hingga $95. Lifting minyak dan juga gas juga ditetapkan dalam rentang tertentu. Lifting migas ditargetkan 1.556 hingga 1.610.000 BOPD. Produksi minyak dan gas dibagi dalam proyeksi masing-masing. Cost recovery hulu migas ditetapkan pada kisaran $10.1 hingga $11.5 miliar. Pemerintah membuka ruang peningkatan lifting nasional. Volume BBM bersubsidi di tahun 2027 disepakati sekitar 19 juta kiloliter. LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metric ton. Subsidi listrik juga disepakati mencapai 113 triliun lebih. Fokus anggaran diarahkan pada infrastruktur dan juga program strategis. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

RRI Prasa Dekanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, untuk Anda saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda. Semoga diberi kesehatan. Dan mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78 hingga 84 yang akan dibacakan oleh Mahfudz Hafan. Dan juga azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Dan ayo kita siap-siap ya untuk para pendengar, kaum muslimin dan muslimah, untuk siap-siap menjalankan ibadah sholat maghrib di hari Senin ini pendengar, di hari Senin tanggal 16 Juni 2026. Dan pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Isra

وأخرجني مخرج صدق

أعرض ونأى

Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 106.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar, dilansir dari eri.co.id, Menteri Hak Asasi Manusia Menhan Natalie Spigai mengatakan program makan bergizi gratis MBG merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat. Program ini dinilai bagian dari pembangunan nasional. Spigai menyebut MBG sebagai proses pemenuhan hak asasi manusia. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia menilai program yang masih berjalan tidak dapat langsung dikategorikan pelanggaran. Penilaian harus dilakukan secara evaluatif dan profesional. Spigai menjelaskan MBG merupakan kewajiban negara dalam hak pangan dan kesehatan. Program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, MPR mendorong pelestarian lengger Banyumas sebagai warisan budaya. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat menegaskan pelestarian seni tradisi lengger Banyumas merupakan bagian penting dalam menjaga warisan

pertahanan budaya sekaligus memperkuat karakter dan kesadaran kebangsaan generasi muda. Hal ini sampai Kalasari saat menghadiri kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat bertajuk Lengger Banyumas menjaga warisan merawat kesadaran bangsa di Pendopo Cipanji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menurut Lestari, kebudayaan atau budaya memiliki peran penting sebagai fondasi moral dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda hingga mimbar agama Hindu nanti tentunya.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hari memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US$.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Yang ke China untuk promosi Pamabon, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Pandabon, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Pandabon pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: China untuk promosi Pandabon, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, berjalan baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan tiket ini merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, itu akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan olehnya Bina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara seluruhan Mahaji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Dan persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tan Sri Uci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
20: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
19: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
20: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
19: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
20: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
20: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
19: Pemerintah Indonesia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
22: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
23: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
22: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
24: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, nah, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
1: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar hingga pukul 8 malam nanti. Selanjutnya kini kita ikuti mimbar agama Hindu bersama Ibu Made Supartini.

0: Ya, mendengar sudah terhubung bersama Ibu Made Supartini yang akan memberikan materi mimbar agama Hindu. Selamat malam, Ibu.
1: Selamat malam, Pak Anwar.
0: Sehat, Ibu. Sehat. Tema kali ini galungan dan penyucian ilmu pengetahuan ya, Ibu ya.
1: Ya, baik.
0: Oke, ya, silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih, Pak Anwar. Selamat malam, pendengar RRI. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat dan tak terasa apapun. Selamat menikmati istirahat ya di malam hari. Pendengar yang berbahagia, buat hari ini juga kebetulan pas ya hari jadi Kota Cirebon. Ya, selamat hari jadi Kota Cirebon. Semoga Kota Cirebon semakin maju, semakin berkembang, dan tentunya masyarakatnya semakin sejahtera dan aman ya, tentunya juga terus kerukunan terus terjaga di Kota Cirebon. Baik, pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membahas tema tentang galungan dan penyucian intuisian. Om Swastiastu, Om Awiti Namastu, Namo Sidang, Om Anubadrah, Tau Yang Terus, Yang Sah. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadapan Tuhan, Ibu Sang Yang Duasu, karena atas asung pertuar nugrahnya kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya

tadi kau udah sana untuk beristirahat ya. Pendengar yang berbahagia, karena besok ya bagi umat Hindu di seluruh Indonesia kita akan kembali melaksanakan Hari Raya Galungan. Ya. Di mana Hari Raya Galungan ini dimaknai sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi dan juga disebut sebagai Piyodalan Jagat. Ya. Jadi pada besok seluruh umat Hindu akan melaksanakan puja dan bakti kepada Tuhan Ibu Sang Widiwasa di seluruh Indonesia. Jadi pada malam hari ini saya membawakan tema tentang galungan dan pengisian ilmu pengetahuan, mana dijelaskan di dalam Bhagavad Gita ya, pada ayat 4 sloka 38 di sana disebutkan ya tentang pengetahuan. Jadi nahi sinanena sad isam kawisam isa isyati at swayam yogasam tidak karena mani yudanti. Artinya tidak ada suatu di dunia ini yang dapat menamai kesucian ilmu pengetahuan atau sinanena. Mereka yang sempurna dalam yoga akan memenuhi dirinya sendiri dalam jiwa pada waktu ini. Jadi tujuan Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan atau sinanena untuk memimpin umat manusia agar mengetahui, mengerti dan memahami dirinya dan alam semesta tempat manusia hidup serta mengembangkan kehidupannya. Hidup yang baik adalah hidup yang selalu berada pada jalan dharma, kebenaran. Di dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu pada Adiyaya 8, Sloka 15, disebutkan, Dharma raksati raksata, artinya siapapun yang melindungi Dharma, dia akan dilindungi oleh Dharma. Bagaimana agar manusia dapat melindungi Dharma? Paling utama adalah yakin bahwa Tuhan itu maha adil dan maha melindungi. Karena itu, lakukanlah serada dan bakti pada Tuhan sepilih-pilihnya. Selanjutnya juga Tuhan menyamai ya dalam diri kita, yaitu ada cita, menyamai cita atau hidup, yaitu alam pikiran ada diri manusia. Nah, manusia seharusnya mendaya gunakan cita itu agar memiliki kesadaran ilmu dengan cerdas melindungi dharma. Penguasaan ilmu itu maha penting dalam menegakkan dharma. Tanpa ilmu, penegakkan dharma akan gagal. Karena itu, carilah ilmu itu sepanjang zaman. Dalam kitab Chanakya, Nitisastra, yaitu pada Sarga 5, 15, sudah dinyatakan tentang Vidyah Mitra Prawasesu. Artinya, sahabat yang paling dekat di negeri orang adalah ilmu pengetahuan. Nah, demikian juga dipertegas di dalam Kekawin Nitisastra, yaitu pada 11 ya, Loka 5 ada menyatakan Norana Mitra Mangalewihara Waregine Marusud. Tidak ada sahabat yang melebihi dari bersahabat dengan ilmu pengetahuan yang lucu. Nah, demikian juga di dalam Chanakya Nitisastra, yaitu pada Adiyaya 4, Loka 15. Di sana disebutkan Anadiyase Wisam Sastram. Maksudnya, ilmu pengetahuan sastra yang tidak diamalkan akan menjadi racun. Maka yang memiliki ilmu pengetahuan ya, kita gunakanlah ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Karena ilmu pengetahuan itulah yang menuntun kita, yang mengarahkan kita mau kemana kita pilih ya. Dan tentunya ilmu pengetahuan inilah yang memberikan kita ya, yang dari tidak tahu menjadi tahu.
Jadi dengan ilmu pengetahuan ini juga kita bisa berwibawa, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau mana yang salah, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak, yang harus kita hindar. Nah inilah, maka pengetahuan itu sangat penting kalau itu digunakan dengan bijaksana dan dengan sebaik-baiknya. Ya. Tetapi memiliki ilmu pengetahuan tapi salah dalam penerapannya. Jadi ilmu yang dia miliki digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya bisa membuat bom ya dengan tentang, tetapi disalahgunakan. Bom yang dia buat untuk menghancurkan atau menyakiti orang lain. Nah ini yang intinya disebut bahwa pengetahuan itu, jika pengetahuan usaha itu diamalkan dengan baik, maka dia akan menjadi pasti. Demikian juga kita memiliki ilmu pendidikan yang misalnya kita tidak pergunakan, kita tidak manfaatkan dengan baik, itu juga akan sia-sia. Ya, belajar dengan tekun, tetapi begitu sudah mendapatkan ilmu, tetapi dibiarkan begitu saja, tidak dimanfaatkan ya untuk tentunya untuk diri sendiri ya, untuk orang lain dan untuk bangsa demikian. Jadi di begitu juga disebutkan di dalam masih dalam kitab Chanakya Misi Sastra yaitu pada Adiyaya 5 sloka 8 disebutkan Abhya Sadjayate Vidya. Jadi peliharalah ilmu pengetahuan dengan cara mempraktikkan dengan membiasakannya dalam hidup. Nah, di dalam Bhagavad Gita di pada Adiyaya 4 sloka 33 dinyatakan juga Rayan Drawya Mayad Yadi Dinana Yadnya Haram Tata. Jadi maksudnya adalah Yadnya terdiri adalah dalam wujud Dinana, Dinana Yadnya. Artinya beryadnya dalam wujud ilmu pengetahuan yang lebih utama dibanding beryadnya dengan harta benda. Jadi beryadnya atau kita bersedekah dengan ilmu pengetahuan itu jauh lebih utama dibanding dengan bersedekah atau kita beriatin dengan kita. Harta juga penting ya, tetapi bagi orang yang bagi kalau kita memberikan ilmu pengetahuan kepada orang tersebut dan ilmu yang kita berikan itu dia manfaatkan, dia kembangkan ya, tentunya dia akan mendapatkan harta dari pengetahuan yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki, pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki itu dikembangkan dan dia jauh, dia malah jauh menjadi orang yang lebih sukses dan berhasil dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan kehidupan itu. Tapi kalau diberikan harta, harta ya paling sebatas saat ya kita memberikan saja. Nah setelah itu kalau dia tidak melakukan atau tidak ya mencari lagi, tidak melakukan aktivitas bekerja, berkarma, dia juga tidak akan mendapatkan harta. Tapi kalau dengan ilmu pengetahuan yang kita berikan, ya manfaatkan dan dia amalkan dengan baik sebaik-baiknya,

di Bali, ya khususnya di Indonesia, umat Hindu itu adalah Dharma, melaksanakan Dharma ini dengan merayakan Hari Raya Galung. Nah, kalau di India, Wijaya adalah dalam bahasa kita namanya juga kemenangan. Jadi kalau galungan di Jawa, di Indonesia khususnya dalam bahasa Kawi itu jawabannya Wijaya Dasami di India dirayakan berdasarkan tahun Surya pada bulan April dan Oktober. Sedangkan Hari Raya Galungan di Indonesia dirayakan berdasarkan Uku, yaitu pada saat itu Dungulan. Kata Dungulan dalam bahasa Jawa kuno juga tidak jauh beda artinya dengan Galungan. Dalam lontar Sinari Gamo dinyatakan Buddha Kliwon, Dungulan ngaran Galungan, Patitik Ikang, Sinani Sandi, Galang Atabang, Maria Kena Dio Parani. Jadi artinya Hari Rabu Kliwon itu dengan namanya untuk mengarahkan semua ilmu agar terpadu oleh para jinani atau ilmuwan untuk bersinergi agar membuat cerahnya hati masyarakat untuk menghilangkan kegelapan hati. Nah, nampak jadi konsep dari sastra ya dinyatakan tersebut bahwa implementasi dalam perayaan galungan sangat nyambung dengan arahannya dalam lontar Sinari Gamo, bahwa dalam lontar Sinari Gamo ada dinyatakan dalam merayakan kembang suci sebagai kembang suci yaitu Anyukung, kembang suci Anyukung jenanya Nirmalakani, artinya yang dipadukan itu untuk dibersihkan dari berbagai mala atau kotoran besar benar-benar dapat mencapai nirwana atau kebebasan untuk mencerahkan alam kejiwaan umat. Nah, jenama yang diaplikasikan dengan murni untuk mengangkat harkat dan martabat dipadukan untuk mencapai nirwana, artinya jenama itu benar-benar sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu ilmu dapat membuat orang mabuk, maka muncullah teks tentang embang suci dalam Sinari Gamo. Artinya perayaan galungan dan juga hari raya Hindu mengandung nilai-nilai universal dalam kemasan budaya lokal, lokal jenis yang berkembang di Nusantara ini. Kalau nilai-nilai suci Hindu tentang jumlah ilmu yang dimiliki, nah kalau ini tidak digunakan dengan baik, jadi ilmu ini bisa disebut memabukkan kepintaran, bisa memabukkan. Nah, ini yang bermasalah. Harta apa ilmu yang dimiliki tidak dipahami dengan benar dan tidak diimplementasikan dalam hidup. Nah, kalau ilmu pengetahuan ini menjadi memabukkan, maka ini akan mengakhiri manusia itu sendiri. Bukan, di sini bukan salah ilmu, tetapi manusia yang punya ilmu itu yang belum bisa mendayagunakan ilmu itu untuk mengelola hidup. Nah, kalau para imam dapat juga mampu makan mereka akan benar-benar menurut peningkatannya itu menggunakan ilmu-ilmu itu untuk kesejahteraan, untuk membantu kehidupan manusia dan tentunya memberikan hidup yang aman, adil dan makmur akhir hati. Nah, pengolahan ilmu dan ilmu menjadi suci itu dapat dijadikan acuan dalam mengamati perayaan Hari Raya Galungan. Nah, Hari Raya Galungan untuk mengingatkan umat Hindu agar menjadikan Hari Raya Galungan itu untuk mengevaluasi upaya memelihara dan

supaya terus berkembang, terus terisi kemampuan yang digunakan menegakkan dharma. Karena kalau ilmu tidak berlatan akan menghasilkan. Nah, umat dharma yang berbahagia. Jadi pada perayaan hari raya galungan ini, kita untuk bagaimana kita mampu mengendalikan indria-indria kita, nafsu-nafsu kita yang tentunya nafsu ini harus kita arahkan ke jalan yang benar. Nah, maka itu pada hari ini, ya hari ini sebagai penampahan, ya penampahan artinya kita membunuh ya sifat-sifat hewan, binatang yang ada di dalam diri kita. Nah, di simbolnya adalah pada hari ini umat Hindu yaitu menyembelih ya binatang yang digunakan ya untuk dikonsumsi dan untuk sebagai persembahan. Jadi tentunya makna ya dari penampahan ini, penampahan galung ini, yaitu bagaimana kita mampu ya, mengendalikan diri, mengendalikan sifat-sifat raksasa yang ada dalam diri kita, ya kita arahkan sifat-sifat raksasa ini ke menuju sifat-sifat kedewasaan dari wisantar. Nah, dengan tentunya dengan tadi kita dengan ini pengetahuan yang kita miliki, pemahaman-pemahaman kita miliki tentang nilai-nilai kehidupan, ya. Nah, inilah yang kita tentunya kita tanamkan dalam diri kita. Nah, karena hari setiap hari raya galungan ini kita mau untuk kembali ya, merefleksikan diri kita, menjauhkan diri kita dari sifat-sifat abnormal. Kalau kita dipengaruhi oleh sifat-sifat abnormal, inilah yang membawa kita ke jalan yang salah. Ya, tentunya ini akan mengarahkan sang jiwa menuju alam neraka penderitaan. Jadi kita akan mengalami kepodohan ketidaktahuan. Dilihatkan tadi ilmu yang kita miliki, kalau kita tidak arah ke jalan yang benar, kita tidak gunakan untuk hal-hal yang baik. Dan ini yang disebut sebagai ilmu sebagai racun. Pada itu, mari pada perayaan hari raya galung ini kita memahami kita menanamkan nilai-nilai dari ini kehidupan kita. Ya, tentunya dalam hal ini tiga hal yang trigina ini tiga hal yang mempengaruhi kehidupan manusia yaitu satya. Satya ini adalah kebijaksanaan. Satya ini adalah kejujuran, kebaikan, dan tentu selalu berpegang pada kebenaran. Sedangkan sifat-sifat raja, itu tidak raja adalah sifat-sifat hamkara, ya, hamkara itu sifat-sifat yang energik, ya. Selalu ini, kalau secara ini selalu menang sendiri, ya. Dia tidak pernah menangani dalam kehidupan dia ada hal-hal yang sedikit tadi paham dan masih penulisan. Pada itu jauhkan diri dari sifat tamas dan sifat raja. Sifat tamas ini akan menjadi kita menjadi orang yang lambang, malas, inginnya hidup nyaman tetapi tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban, tidak mau berpikir. Jadi dia hanya ingin bermalas-malas ini. Dan tentunya ini adalah menjadi panggilan
memiliki kebodohan awis itu, awis dia tidak tahu. Mata Dharma yang berbahagia, besok kita akan menyaksikan perayaan Hari Raya ini. Mengingat kita arahkan ya, sang guru, sang siwa ini terus untuk menelusuri atau berada di jalan Dharma, menjauhkan diri dari perilaku-perilaku aman tidak benar. Nah, kita mengendalikan sifat marah, sifat sombong, sifat loba. Nah, karena ketiga sifat ini yang akan membawa mengarahkan sang jiwa atau sang atman ini menuju alam neraka. Yaitu kita gunakan momen perayaan Hari Raya Galung ini lebih kepada ke dalam diri kita menanamkan nilai-nilai kerohanian, menyadarkan sang diri ya, untuk selalu berpegang pada kebenaran. Jadi dalam pelaksanaan Hari Raya Galung ini,

itu ada besok saya akan selamat hari raya Galuh. Semoga kita selalu dituntun ke jalan dari. Jadi pada perayaan ini ya memang setelah kita melaksanakan ibadah tentunya kita biasanya melaksanakan sinukram ya, berkunjung ke rumah keluarga, artinya bahwa kita saling memaafkan, memohon maaf, saling bersilaturahmi dengan saudara dan keluarga. Nah pada hari raya Galungan ini yaitu di mana kita terus berupaya ya, untuk menjaga kedamaian baik Buan Agung dan Buan Alif itu. Alam desa ini dan alam kecil yaitu tubuh kita ini yaitu untuk terus ya untuk mewujudkan dengan memadukan atau menerapkan ini pentaknya ini sebaiknya mat jami dan berbahagia. Ya, jadi saya lakukan karena hari ini juga kebetulan ya tahun atau perayaan juga untuk saudara kita ya umat muslim ya yang saat ini merayakan tahun baru. Alhamdulillah ya semoga selamat melaksanakan hari tahun baru Islam ya, semoga di tahun baru ini saudara-saudara yang Islam mendapatkan pimpinan jauh lebih baik dari tahun-tahun ini. Kata

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu iya, iya, iya, iya, iya,
2: Vi, kau tak ikut ngecek dia kah?
3: Tidak, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya kami hadirkan Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, tetaplah bersama RRI Cirebon.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini mudah-mudahan dapat menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya, ataupun juga dapat menemani Anda yang malam hari ini sedang beraktivitas. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat. Kami akan terus temani Anda di Ruang Rindu sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Radio Pendengar, Anda masih terus akan menyimak rangkaian lagu yang kami harapkan bisa menemani Anda suasana malam hari di Pendengar bersama saya Wiana Alwansa dan didampingi pengantin di malam hari ini dan menemani saya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat Pendengar. Boleh terus berikan Anda bisa menikmati rangkaian lagu dan juga informasi untuk kesempatan malam hari ini. Dan boleh Anda sampaikan berbagai informasi yang Anda ketahui. Dan juga kami hadiahkan lagu ya untuk Anda. Rangkaian lagu juga bisa Anda pilih di kesempatan malam hari. Seperti halnya dari Pampers dengan Kisah Gadis Malang yang akan kami hadirkan untuk Anda yang tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Maklumlah hidup pendengar, alangkah bahagianya pendengar ya kalau kita bisa mengenang kenangan-kenangan masa lalu yang begitu indah, begitu sahdu untuk dikenangkan. Dan saya yakin juga Anda yang saat ini sedang menikmati suasana santai di rumah dan bisa menikmati rangkaian lagu-lagu ini, alangkah senangnya Anda ya bisa mengenang kembali rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dalam Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Ini ya pendengar ya. Dan semoga saja Ruang Rindu tentu bisa menemani Anda untuk mengingat kenangan-kenangan masa lalu yang tersimpan dalam kalbu Anda. Dan semoga saja kenangan tersebut tidak membuat Anda semakin apa ya, semakin jauh dari berbagai hal yang tidak bisa Anda capai. Tapi mungkin kenangan-kenangan tersebut bisa mengobati Anda untuk lebih bersemangat lagi dalam meraih hal-hal yang mungkin belum Anda raih di kesempatan malam hari ini. Dengarkan lagu-lagu dalam Ruang Rindu pendengar. Terima kasih untuk pendengar bagi Anda yang terus bisa bersama kami di rangkaian Ruang Rindu sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda akan menyimak Sandiwara Radio yang akan kami hadirkan produksi dari RRI Padang dengan judul Pak Manto.

Saya yakin Anda belum lahir. Atau sebenarnya saya belum lahir ya, berdengarkan dengan lagu ini dan bisa menikmati rangkaian lagu ini. Paling juga orang tua Anda ataupun juga kakek Anda gitu ya, berdengar ya. Dan lagu ini memang sangat terkenal di zamannya, di tahun 1964. Dan dari Kool & The Gang ini yang dikenal aransemennya sangat cocok untuk bisa berdansa dan bernuansakan meriah gitu. Lagu-lagu mereka ini menampilkan permainan horn atau tiup yang khas dan bassline yang tebal. Dan saya yakin ketika orang tua Anda, mbah-mbah Anda gitu ya, mendengarkan rangkaian lagu ini, kalaupun bisa juga mendengarkan rangkaian lagu ini, benar teringat masa lalu. Gimana dengan pakaiannya gitu pendengar ya, acut in bray alias melar ke bawah gitu pendengar ya. Dan juga tentunya dengan ya pernak-pernik dari bajunya ya masih acut in bray juga gitu ya, dengan lengan yang di bawahnya agak sedikit megar gitu, kata orang Jawa memekro gitu. Dan itulah tentu pendengar terkait dengan Kool & The Gang yang dipelopori oleh bersaudara Robert Kool, Kool Bell dan Roland Bell. Grup ini sangat populer berkat paduan musik perlian R&B, soul, funk, and disco yang energik. Dan memang Kool & The Gang ini juga di zamannya juga tentunya mendominasi tangga lagu, diantaranya seperti yang baru saja kita dengar, Celebration. Dan inilah tentunya juga mengenang kembali masa-masa lalu. Mungkin bukan Anda, tapi orang yang mendengarkan mungkin bisa menikmati suasana malam hari dengan lagu Kool & The Gang tadi ya pendengar ya. Rosa tuh akan terus bersama Anda pendengar, dan lagu yang saya sangat suka sampai sekarang dari Earth, Wine & Fire, After the Love Has Gone. Sedih banget nih ya, pendengar ya.

0: Selamat sempat jumpa kan lagu ini berdengar bahwa tentunya ketika cinta telah hilang, banyak sekali tentu perbedaan ataupun juga perubahan yang ada dalam diri kita mungkin ataupun mereka yang memandang kita ya. Setelah cinta pergi, what used to be right is wrong. Apa yang dulunya benar kini menjadi salah. Dan can love that's love be found? Apakah cinta bisa, dapatkah cinta bisa yang hilang tersebut bisa ditemukan? Dan setelah cinta hilang ataupun after the love has gone, apa yang dulunya benar kini menjadi salah. Dan itulah tentu mendengar yang terjadi. Something happened along the way, terjadi sepanjang jalan. Yang tadinya bahagia malah menyedihkan. Karena apa? Karena cintanya telah hilang. Gitu kira-kira ya pendengar ya. Baik pendengar, terima kasih juga bagi Anda yang masih terus menyimak rangkaian lagu-lagu dalam rangkaian dan juga tentunya bagi Anda yang terus bisa bersama kami menikmati rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana malam hari ini. Dan tentunya semua rangkaian lagu-lagu dalam rangkaian ruang rindu ini tidak bisa mengunggah kenangan-kenangan Anda yang lama banget tersimpan baik dalam kalbu Anda ya pendengar ya. Seperti halnya dari Blue Ribbon 5, siapa yang tidak bisa menyanyikan lagu ini berarti tidak pernah karaoke, bukan begitu pendengar? Seperti halnya Blue Ribbon 5 yang akan menyanyikan lagu Aku Begini Engkau.
1: Mengupas tuntas isu terkini,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Masih dapat beramerika depan untuk mendengar sebelum Anda akan menyimak sajian kami selanjutnya, drama radio produksi dari RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Anda yang terus bisa bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu Tempo Dulu dalam Ruang Rindu yang kami hadirkan malam hari ini, tentu pendengar. Satu atau dua rangkaian lagu persembahan terakhir kami untuk menemani Anda dalam Ruang Rindu.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Lagu Diana dari Kus Plus ini pendengar mengakhir agen bersama kami dalam Ruang Rindu, dan segera akan Anda simak mini drama radio produksi dari RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dan untuk di pendengar, Anda akan terus bersama kami dalam Cirebon malam ini sampai pukul 2.

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Capek kerja gini terus.
0: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Duh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
1: Alhamdulillah sudah 5 tahun, pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
1: Loh, 12 tahun, pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya, pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Ya, gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Mantul, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Rita Ismail, Teknik Rekaman Aulia Ramadhani, Teknik Editing Kamil Irman, dan Sutradara Guspri Azwar.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau Anda pencinta bola pendengar, jangan Anda lewatkan dulu pendengar kebersamaan bersama kami di Pro 3 RRI. Dan Pro 3 RRI akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara kesebelasan Prancis melawan kesebelasan Senegal dalam rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026. Dan tentunya pendengar, pada pukul 12 nanti ataupun pukul 24 nanti Anda akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 Hingga Jelang, siaran langsung Piala Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis melawan kesebelasan Maroko, tentunya pendengar. Nah, bagaimana prediksi tentunya pendengar terkait Prancis menghadapi Senegal di Piala Dunia 2026? Apakah Les Blues mampu mengatasi Senegal ini, tentunya pendengar, saat mengatasi, ya, Prancis menghadapi Senegal di Piala Dunia saat kelas Les Blues mengatasi tantangan kebugaran? Itulah yang diungkapkan terkait berbagai prediksi pertandingan dan juga serba-serbi pertandingan Piala Dunia 2026. Dan diantaranya adalah pertandingan antara Prancis dan Senegal di grup 1 Piala Dunia, di grup I Piala Dunia 2026, bukan hanya pertandingan pembuka tapi juga ujian karakter bagi ambisi tim Didier Deschamps untuk memenangkan kejuaraan. Grup I Piala Dunia 2026 dianggap oleh para ahli sebagai grup yang berpotensi menghadirkan banyak kejutan dengan Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia sebagai tim unggulan. Dalam konteks ini, pertandingan pembuka antara Prancis dan Senegal sangat penting. Hasil yang menguntungkan tidak hanya akan membantu Les Blues mengumpulkan poin, tapi juga menciptakan mentalitas proaktif sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh lainnya. Wow, asik nih pendengar. Perlu ditonton ya pendengar ya, kalau Anda mau punya waktu tentunya. Dan biasa bangun jam 2 atau jam 3 gitu ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 23 sebelum tentunya Anda akan bersama kami dalam rangkaian relay Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

berbicara mengenai terkait dengan Piala Dunia 2026 dan esok dini hari nanti pendengar pertandingan papan atas pendengar, kalau udah bilang begitu ya pendengar ya, Prancis versus Senegal. Dan tahukah anda pendengar bahwa Prancis nampaknya tidak akan mengulangi lagi tragedi 2002 lalu saat mengalami peristiwa buruk kalah dari Senegal pada Piala Dunia 2002. Dan pelatih Didier Deschamps tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Berarti ini pertandingan yang sangat seru ya pendengar ya. Di satu sisi tentunya Deschamps sebagai pelatih tidak ingin tragedi 2002 terulang kembali. Namun Senegal juga ingin membuktikan bahwa tentunya Senegal layak menang atas Prancis. Wah, asik ini pendengar ya. Saling baku pertandingan antara kesebelasan Prancis dan juga Senegal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Kebalikan masyarakat di Palu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah maksud kami, diguncang gempa berkekuatan 6,7 pada Selasa ini, pukul 10.27 tadi ya pendengaran. Meski demikian, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun gempa bumi dengan magnitudo 6,7 membuat panik warga dan pasien rumah sakit Samaritan Kota Palu hingga berhamburan keluar. BMKG menjelaskan gempa Palu tersebut berada pada koordinat 1,04 lintang selatan dan 120,23 bujur timur sekitar 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya,

0: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
0: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komentar.

Kabarnya dikabarkan dari rri.co.id, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik pengumuman tercapainya kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Dan kesepakatan ini diketahui mencakup gencatan senjata segera dan permanen, pembukaan kembali Selat Hormuz hingga kerangka kerja dan untuk negosiasi lanjutan. Jubir Sekjen PBB Stephen Dujarric mengatakan Sekjen Guterres menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam upaya mengakhiri konflik melalui jalur diplomasi, dan menurutnya perkembangan itu membuka peluang baru terciptanya stabilitas di kawasan. Dan kabar yang cukup mendengar terkait dengan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran ini membuat harga minyak dunia, minyak mentah dunia ini anjlok. Nah, terkaitan dengan anjloknya minyak mentah dunia, tentunya bagaimana dengan BBM kita yang sudah naik, apakah akan turun seperti halnya harga minyak dunia, hanya minyak mentah dunia per barrelnya, dan semoga saja cepat turun nih pendengar ya, sehingga bisa membuat adem, membuat segala sesuatunya bisa sesuai dengan keinginan masyarakat, dan itulah suatu hal yang tentunya patut diinginkan oleh sebuah negara ketika semuanya bisa tercukupi kebutuhan masyarakatnya. Bro Seto masih bersama Anda mendengar, dan sajian terakhir kami, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Jazz Music sampai nanti pukul 24, saatnya Anda akan bersama kami untuk menantikan dan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026 antara pertandingan fase grup I Prancis versus Senegal di Stadion New York pada pukul 2 dini hari nanti.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: udah. Obat-obatan?
1: Udah. Dokumen penting juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah Sang

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah Sang

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar

keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil, tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ya, terima kasih dan masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Hanya sampai di sini, saya Piano Lancar berdiri dari rumah dengar Anda, dan jangan lewatkan mendengar rangkaian kebersamaan bersama kami dan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026 antara kesebelasan pertandingan fase grup 1 grup I, maksud kami kesebelasan Prancis dan Senegal akan berlangsung di Stadion New York pukul 2 dini hari nanti. Saya Penelusan Rodiri pendengar bersama Bung Wikan selaku pengarah teknik. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan segera kami akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti acara siaran bersama kami.
1: Dalam bahasa Latin, Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pemenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
2: Kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
0: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon kembali mengudara. Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan nanti sebentar lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini pendengar.
2: Salat jemaah memiliki keutamaan dibanding salat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini.

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Ya, mendengar Mutiara Pagi kali ini bersama Bapak Ustadz Nasuha Fahi, penyuluh agama Binmas Kemenag Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Poresiko, yang akan membawakan tema tokoh agama hukumnya Fardu Ain mempelajari ilmu waris. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Ustadz Nasuha Fahi yang akan memberikan ceramahnya di pagi hari ini, dan Anda bisa memberikan pertanyaan atau berinteraktif melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau melalui telepon di 0231-8493-259 dan juga 486-374. Sudah bersama saya mendengar Bapak Nasuha Fahi di studio. Assalamualaikum Bapak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Sehat. Kita akan mempelajari ilmu waris ya Pak Ustadz hari ini. Oke, silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahadus bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi bersama Mas Arul dan kru RRI serta para pemerhati dan pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan lebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah nikmat yang berupa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu butir syukurnya, mari kita bersama-sama untuk mengikuti program yang sangat mulia ini, yakni program Mutiara Pagi di RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, mengangkat tema bahwa tokoh agama hukumnya fardu ain dalam mempelajari ilmu waris. Kenapa tema ini saya angkat? Karena sangat pentingnya ilmu waris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sekian abad yang lalu sudah memprediksi bahwa ilmu waris ini akan pertama kali hilang. Bahwa ilmu waris ini akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan dalam hadisnya, belajarlah ilmu waris. Kita disuruh untuk belajar ilmu waris. Kalau sudah bisa, maka ajarkanlah. karena kata Nabi saya ini akan meninggal dunia. Dan khawatir nanti di kemudian hari ada perdebatan ataupun ada perebutan masalah waris, tidak ada yang menanganinya atau tidak ada yang membagikannya. Nah, maka ini sangat penting khususnya bagi tokoh agama. Walaupun pada dasarnya mempelajari ilmu waris menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Ibnu Hanbal, ya, itu adalah fardu kifayah bagi masyarakat umum. Kalau seandainya fardu kifayah, maka suatu kewajiban manakala sudah diwakili oleh salah satu di antara masyarakat tersebut, maka gugurlah dosa yang lainnya. Nah, siapa yang mewakili, kan gitu? Yang mewakili adalah tidak lain dan tidak bukan adalah tokoh agama, yakni termasuk diantaranya imam masjid, imam musola, para kiai, para ajengan, para ustad, para penyuluh. Itu adalah hukumnya fardu ain untuk apa namanya, untuk menghilangkan dosa-dosa yang lain, maka untuk menggugurkan dosa umat yang lain, itu adalah ada keterwakilan. Karena bagaimanapun juga yang namanya ilmu waris ini sangat penting. Karena problem persoalan konflik dalam keluarga hampir 70% itu adalah masalah harta peninggalan salah satu orang yang meninggal dunia dalam keluarganya. Hampir 70% ini konflik di situ. Sebabnya apa? Karena hubungannya dengan harta. Kalau harta itu gelap mata, itulah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 11 itu jelas. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Itu kalimatnya wasiat. Wasiat ini artinya sangat penting. Karena problem persoalan dalam masyarakat pun, terutama umat Islam, ternyata yang dilema itu antara anak laki dan anak perempuan. Allah menyampaikan bahwa anak laki dapat dua, anak perempuan dapat satu. Maka ini harus ada orang yang mengerti, harus ada orang yang menjembatani, harus ada orang yang membagi. Orang yang membagi dalam hal ini bukan pihak keluarga, tapi pihak lain yang sifatnya netral dan tentunya punya kapasitas ilmu waris. Maka bagi tokoh agama, terutama para ajengan, para kiai yang punya kapasitas, yang punya penghormatan dari masyarakat, dianggap sebagai kiai, disebut sebagai ustadz, apalagi para penyuluh agama di masing-masing KUA, itu fardu ain sifatnya untuk menggugurkan semua masyarakat yang lainnya. Karena pada dasarnya hukum mempelajari ilmu waris itu adalah fardu kifayah. Untuk menggugurkan dosa-dosa yang lain adalah harus ada keterwakilan, baik dari sebuah desa ataupun baik dari sebuah institusi, supaya gugurlah dosa yang lainnya. Biar yang lain mengikuti dari tokoh agama tadi, dari para kiai tadi, dari ajengan dan sebagainya ini. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ilmu waris ini, maka harus ada keterwakilan dari masing-masing keluarga atau dari masing-masing tokoh agama atau dari masing-masing desa ataupun tempat. Dan kemudian kaitannya dengan masalah ilmu waris ini begitu pentingnya itu jelas sekali. Karena sebabnya hadis Nabi juga sampaikan tadi bahwa belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah. Karena bagaimanapun juga konflik-konflik dalam keluarga ini adalah masalah rebutan harta waris. Apalagi satu keluarga dengan keluarga yang lain itu kasusnya berbeda gitu loh. Tidak sama. Apalagi masalah orang tuanya nikah lagi gitu loh. Disitulah muncul lagi. Kalau orang tuanya nikah lagi dan punya anak lagi, di situ ada istilah anak kandung, ada istilah anak sambung. Nah, konflik antara anak sambung dan anak kandung luar biasa. Tadi malam saja, ini ada yang konsultasi ke saya, ternyata anak kandung sama anak sambung yang jadi problem persoalan itu. Termasuk dengan ibu sambungnya juga. Itu. Dan bahkan saya pernah membagi waris, dari mulai jam 1 siang selesai jam 11 malam. Konfliknya adalah masalah anak sambung sama anak apa ayah ibu sambung gitu. Nah, inilah problem persoalan ini harus ada yang menanganinya. Harus ada yang menjembataninya. Yang menangani dan menjembatani ini sebagai figur di masyarakat yang sudah diberi amanah memiliki predikat kiai, predikat ustadz, predikat ajengan, apalagi yang punya SK ataupun pengangkatan di Kementerian Agama, yakni penyuluh agama ini. Setidaknya harus bisa menguasai ilmu waris. Di mana ilmu waris ini, di situ ada kaitannya dengan siapa-siapa saja ahli warisnya dalam kategori ashabul furud, dalam kategori ashabul asobah, dalam kategori ashabul zawil arham. Dan kemudian dalam mempelajari ilmu waris ini, siapa yang dihijab, siapa yang menghijab. Ada yang hajib, ada yang mahjub. Karena ahli waris kalau kita lihat keseluruhannya, kalau dijumlahkan semuanya ada 25 ahli waris. Di mana 25 ahli waris ini diklasifikasikan juga karena ada sababiyah, karena ada nasabiyah. Sababiyahnya juga dibagi dua lagi, karena pernikahan, karena memerdekakan budak. Nasabiyah juga dibagi dua lagi, ada dari golongan laki-laki, ada dari golongan perempuan. Kemudian dalam hal masalah jauh dekatnya juga, tadi ada yang dihijab, ada yang menghijab, ada hajib wal mahjub. Kesemuanya ini harus kita mengetahuinya. Mudah-mudahan kalau kita bisa mengetahuinya, maka insya Allah konflik-konflik dalam keluarga di desa tersebut insya Allah mengurangi. Karena ketika masalah warisan ini tidak ada masalah dalam keluarga, insya Allah akan aman. Karena sekarang ini banyak gagal faham dalam memahami tentang mengenai hukum ilmu waris, mengenai tentang cara pembagiannya. Banyak sekali di antaranya ketika sudah ridho sama ridho itu tidak ada masalah. Apalagi sudah manakala wasulhu khair katanya. Perdamaian itu lebih baik, itu juga memiliki tendensi yang tidak baik pula. Karena namanya ilmu waris sangat penting sekali. Dan juga ini sangat penting ini, maka mari bersama-sama untuk belajar. Minimal belajar di RRI dalam program yang luar biasa, yakni program Mutiara Pagi. Mangga, silakan di Mutiara Pagi ini kita mengadakan dialog interaktif. Dan mudah-mudahan dengan dialog interaktif inilah menjadikan sebagai inspirasi dan motivasi supaya eksis ilmu waris ini. Jangan sampai kata Nabi ini di akhir zaman, umatku akan lari dari ulama, umatku akan lari dari ahli fikih. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah, bertanyalah kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah betapa pentingnya ilmu waris ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama lebih semangat lagi untuk mempelajari ilmu waris, khususnya tokoh agama di tengah-tengah masyarakat di situ. Itulah fungsinya tokoh agama, untuk menggugurkan dosa-dosa umat yang lain. Karena dasarnya ilmu waris mempelajarinya fardu kifayah, tapi khusus bagi tokoh agama itu fardu ain, meningkat kewajibannya. Demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini sebagai motivasi untuk berdiskusi, berdialog yang dipandu oleh Mas Arul. Silakan Mas Arul.
1: Siap, terima kasih Pak Ustadz atas materi mutiara pagi kali ini. Silakan mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau melalui telepon di 0231-4869-359 atau 486374 ya. Dan sebelum saya akan membacakan pertanyaan, karena belum ada yang masuk Pak Ustaz, saya awali untuk satu pertanyaan terlebih dahulu. Pak Ustaz, tadi dikatakan mempelajari ilmu waris ini hukumnya fardu kifayah ya Pak.
2: Awalnya.
1: Ya, jika ada universitas atau perguruan tinggi yang membuka fakultas ataupun ada apa namanya keilmuan yang dipelajari di fakultas tersebut atau di perguruan tinggi tersebut, apakah semua masyarakat sudah bisa apa ya, sudah menggugurkan
2: dosanya?
1: Iya, kifayah itu ya. Pak Ustaz, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Arul. Ternyata di perguruan tinggi pun ada namanya Fakultas Syariah. Di mana Fakultas Syariah ini dikembangkan lagi berbagai macam prodi-prodi. Terutama yang paling utama adalah prodi HKI. Hukum Keluarga Islam. Nah, disinilah di antaranya ada salah satu mata kuliah namanya ilmu waris atau fikih mawaris itu loh. Nah, di saat ada pada mahasiswa, di mana mahasiswa biasanya kan keterwakilan dari masing-masing daerah atau keterwakilan dari masing-masing desa. Nah, ketika sudah keterwakilan masing-masing desa, seorang mahasiswa itu pada dasar sebagai dutanya, maka insya Allah akan menggugurkan juga benar. Maka kalau bisa Pak Kuwu atau Pak Lurah itu bisakah untuk memberikan beasiswa kepada salah satu keluarga atau salah satu rakyatnya untuk menyekolahkan di Fakultas Syariah dengan prodi tentang mengenai menguasai hukum waris diantaranya. Demikian.
1: Ya, kita ke penelpon dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Kasmo
3: ya. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Siapa Kasmo? Pak Kasmo.
3: Iya, saya Pak Kasmo biasa.
1: Silakan. Ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, biasa Pak Kasmo mau tanya. Biasa dengar paparan masalah waris ini memang aduh luar biasa. Kalau enggak dipelajari betul-betul, rumit nantinya generasi yang akan datang.
2: Betul.
3: Seharusnya masa sekarang generasi harus betul-betul mengaju ke RRI Cirebon ini. Ya, tapi mudah-mudahan generasi yang akan datang ada, jangan sampai hilang ilmu waris ini.
2: Yeah.
3: Kalau hilang ya sama itu berapa juga kata dalam tarung sama dulu perang sama beraya
2: terus-terusan
3: dipati sama wardi gitu. Ya, yang saya tanyakan begini Pak Ustaz, bagaimana orang masih kena yang enggak punya keturunan lah, rumah tangganya udah lama tapi enggak punya keturunan gitu. Cuman ada barang namanya warisan gitu. Nah, ada barang warisan ini, lakinya enggak punya anak, perempuannya enggak punya anak, tapi perempuan ada yang bawa harta bawaan harta warisan, lakinya gitu punya harta warisan gitu. Nah, bagaimana cara pengaturannya gitu masalah waris ini? Ya, segitu aja, mohon maaf. Bung Arul, ya. Begitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ya silakan untuk Anda yang ingin bergabung lagi bisa melalui WhatsApp dan juga telepon di 0231-8493259 atau 486374. Sambil menunggu mungkin Pak Ustaz silakan dijawab.
2: Terima kasih Pak Kasmo di Subang, mudah-mudahan sehat selalu bersama kami setiap hari terutama di hari Rabu. kaitannya dengan ada suami istri menikah, kemudian Allah menghendaki mereka tidak diberikan keturunan. Kemudian masing-masing suami istri memiliki harta-harta masing-masing atau harta warisan biasanya dari orang tuanya suami ataupun dari orang tuanya istri. Dan kemudian dalam pernikahan ini sudah sekian lama, taruhlah 30 tahun tapi belum dikaruniai anak. Kalau dalam nyanyian kan 10 tahun belum dikaruniai, 10 tahun sudah kita berumah tangga kan gitu. Nah itu. Nah kalau sekiranya itu tidak dikaruniai anak, kemudian memiliki harta bersama dan memiliki harta warisan dari orang tuanya, kan gitu ya. Nah kebanyakan di masyarakat ini konfliknya, kalau yang meninggal suami, istri kadang-kadang diusir oleh saudara-saudaranya suami. Sebaliknya ketika meninggal dunia istri, suami diusir. Ini ada faktanya, ada buktinya itu loh. Bukan saya omdo nih, karena banyak keluhan-keluhan ke saya gitu loh. Padahal suami istri sangat luar biasa, susah senang bersama. Maka ketika tidak punya anak, juga ayatnya spesial. Surat An-Nisa ayat 176. Haknya emang benar. Itu haknya salah satunya adalah ahli warisnya adalah saudara kandungnya suami atau saudara kandungnya istri. Tapi yang paling utama ahli waris adalah suami manakala yang meninggal istri atau istri manakala yang meninggal suami gitu loh. Jadi ahli warisnya itu adalah istri dan saudaranya suami atau suami dan saudaranya istri. Karena itu ada hubungan sebab akibat, sebabnya karena pernikahan. Di mana pernikahan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat sakral yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu. Maka dari itu kalau seandainya ada harta bersama dan ada harta bawaan, dipisahkan terlebih dahulu. Menikah selama 30 tahun sumpama harta bersamanya nilainya 1 miliar. Kemudian yang meninggal suami, ternyata suami dapat warisan dari orang tuanya nilainya 200 juta sumpama. Kemudian istri pun punya harta bawaan berupa warisan dari orang tuanya nilainya 100 juta sumpama. Jelas ini harus dipisahkan dulu. Kalau sekiranya yang meninggal dunia suami, maka yang paling utama dibagi harta bersama dulu. Yang nilainya berapa? 1 miliar. Dibagi dua dulu. 500 milik suami, 500 milik istri. Kalau yang meninggal dunia suami, di samping 500 dari separuh harta bersama, harta bawaannya suami, hasil warisan dari orang tua, itu digabung jadi satu saja. Yang nilainya berapa? 200. Berarti 500 separuh harta dari 1 miliar, ditambah dengan 200 sebagai harta bawaannya suami, jumlahnya total 700. 700 ini sebagai objek warisnya milik suami. Siapa ahli warisnya yang paling utama dan pertama adalah istri. Jangan diusir gitu loh. Kejadian diusir gitu loh. Ini adalah kelompok yang rentan. Istri ketika tidak punya anak diusir oleh keluarga suami. Itu banyak. Maka jangan sampai terjadi. Karena orang yang terdekat adalah istri gitu loh. Ketika sakit di rumah sakit pun adalah istri. Kalau keluarga paling nengok, lamanya nengok berapa jam?
1: Setengah jam,
2: sedikit banget. Ya minimal satu hari lah, ya gitu. Kadang-kadang gitu loh. Paling lama satu apa dua tiga hari paling. Kalau istri kan selalu mendampingi gitu loh. Nah, maka istri dari 700 juta karena tidak punya anak, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12 mendapat seperempatnya. Nah, kemudian saudara-saudara kandungnya suami itu mendapat asobah bil ghair kalau ada laki perempuan. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 176. Nah, di situ. Sisanya berapa? 3/4-nya untuk saudara-saudara kandungnya suami. Kemudian kalau seandainya meninggal dunia si istri berikutnya, ya gitu seumpama. Maka istri itu tadi dapat dua bagian. Separuh dari harta bersama dan dapat seperempat dari harta miliknya suami plus warisan dari orang tuanya istri. Jadi ada berapa?
1: Tiga.
2: Ada tiga. 500 juta dari separuh harta bersama, seperempat dari 700 berapa? Dan warisan dari orang tuanya istri sebesar 100 juta. Di jumlah total siapa ahli warisnya? Ahli warisnya yang meninggal istri adalah saudara-saudaranya istri. Ya kan? Karena ada hubungan darah. Kan gitu. Saudara suami dapat enggak?
1: Enggak.
2: Tidak dapat. Itu namanya jaka sembung naik ojek. Enggak nyambung jek. Ya itu kan ada keterkaitannya dengan silsilah, dengan garis keturunan gitu loh. Jadi tidak boleh diusir gitu loh. Ini kelompok rentan ketika tidak punya keturunan. Semuanya ada dasarnya. Justru yang paling utama dan pertama ahli waris adalah siapa? Suami. Atau istri. Karena suami istri hubungan sangat dekat gitu loh. 24 jam bilang perlu kumpul terus kan gitu loh. Bahkan ketika ditinggal oleh suaminya, kata istrinya jangan meninggal lah gitu loh. Atau sebaliknya, betapa keterdekatannya antara suami istri. Ketika meninggal dunia suami, istri diusir. Ada enggak? Banyak di tengah masyarakat. Gitu loh. Jangan sampai demikian. Maka kita harus mengedukasi yang sebenarnya seperti apa gitu loh. Maka kita wajib belajar ilmu waris. Gitu loh. Terutama para tokoh agama, para kiai, pengurus masjid. Karena ketika ada yang meninggal dunia, pasti yang ditanya adalah orang yang dianggap mendapatkan predikat di masyarakat kiai, gitu kan? Di masyarakat dapat gelar ustadz. Nah, maka kiai ustadz ini wajib untuk mempelajari ilmu waris. Supaya tidak ada konflik dalam keluarga. Jadi gitu ya. Jadi yang punya hak waris adalah paling utama siapa? Istri
1: atau suami.
2: Yang kedua, saudara-saudara suami manakala meninggal suami. Saudara-saudara istri manakala meninggal istri. Karena hubungan terdekat selain suami istri adalah saudara kandungnya. Walaupun saudara kandung sebagai ahli waris, yang paling utama adalah istri atau suami. Demikian.
1: Oke, sebelum ke WhatsApp, kita ke penelpon dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hairul Anwar.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra.
4: Waduh, ini kok tambah bunder aja. Saingan dengan Pak Ustadz, katanya Bung Hairul. Indonesia ini subur makmur.
2: Alhamdulillah.
4: Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Saki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra yang selalu eksis dimanapun dan dimanapun.
4: Amin. Iya, ini kita nonton Messi terus nih bulan
2: Messi,
4: ini ya.
2: Dan juga Messi nih Bunda.
1: Nanti jam 8
2: Bu. Messi.
4: Iya.
2: Messi.
4: Sampai Pro 1 Cirebonnya juga ikut channel Pro 3 ya Bung Heru ya.
1: Iya Ibu.
4: Alhamdulillah ada hiburan. Iya, jadi tidak pusing untuk berpikir tentang ilmu-ilmu ini. Iya, iya. Mengenai ilmu waris ini, yang kalau tidak salah, kalau fardu ain itu, kalau sudah ada yang mewakili, maka yang lain itu akan apa?
2: Gugur dosa.
4: Apa sudah terbebas kewajibannya.
2: Iya.
4: Lain dengan fardu kifayah ya Pak Ustadz ya. Fardu kifayah itu setiap orang harus melakukannya, begitu.
2: Lain. Kalau ya, fardu kifayah nah, manakala sudah keterwakilan.
4: Jadi memang sepertinya ya, kalau ahli agama fardu ain untuk belajar ilmu waris memang itu sewajarnya. Supaya ada keterwakilan untuk kita semua bertanya, seperti juga amal-amal sosial lain seperti ilmu pertanian, peternakan, ekonomi. Alhamdulillah kalau ada keterwakilan dari kita untuk mempelajarinya. Tidak setiap orang harus belajar ilmu ilmu itu kan. Nah, kami-kami yang awam tentunya belajar kepada yang ahlinya itu. Sementara kalau yang kifayah kan memang itu harus dilakukan dan itu harus terus digaungkan.
2: Iya.
4: Nah, dengan demikian alhamdulillah kalau sudah ada keterwakilan, kita kan tinggal bertanya kepada yang mengerti soal itu untuk menyelesaikan, seperti juga hukum waris ini. Jadi lebih digarisbawahi lagi bahwa yang fardu kifayah itu sepertinya yang harus ditekankan, karena kita semua harus melakukannya. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Bung Arul.
1: Sama-sama Ibu.
4: Iya, Bung Arul siap, mengerjakan Ibu yang fardu kifayah kan?
1: Iya.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Pak Ustadz, kita ke WhatsApp dulu mungkin.
2: Boleh.
1: Ini agak sedikit panjang Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Kiai.
2: Siapa namanya?
1: Ibu Umi di Kota Tegal.
2: Ibu Umi di Tegal ya.
1: Ya, mohon izin bertanya, matur nuwun atas penjelasan terkait dengan ahli waris. Ada sami-sami saudara suami seorang PNS meninggal dunia setelah ke bank pengurusan gaji, ada 3 bulan gaji yang harus diterima. Pertanyaannya, apakah 3 bulan gaji itu termasuk uang masa ida? Yang kedua, sering orang tua dulu mengatakan kalau warisannya belum benar, kasihan yang meninggal di kuburan tidak tenang, disiksa karena waris. Padahal Pak Kiai, yang saya lihat banyak keluarga yang waris sering ditunda-tunda. Apalagi ada orang yang berhak tapi tidak mendapat. Siapakah yang berdosa Pak Kiai? Mohon penjelasannya.
2: Oke, ini pertanyaan banyak. Kalau saya lupa, tolong sampaikan ya.
1: Siap.
2: Ya, terima kasih Bunda Indra dan Bu Umi di di Tegal.
1: Tegal.
2: Kaitannya dengan masalah persoalan hukum mempelajari ilmu waris ada dua. Emang awalnya fardu kifayah bagi orang yang awam atau orang umum dengan catatan sudah ada keterwakilan. Dan orang yang mewakili ini menggugurkan dosanya tadi. Maka orang yang mewakili adalah fardu ain. Contoh kalau seandainya suatu mahasiswa tadi sampaikan nyambung dari Mas Arul kan gitu contohnya. Jadi negara ataupun desa tersebut sudah ada keterwakilan, maka gugurlah dosanya semuanya itu. Dan itu lepas tentang mengenai masalah hukum yang lain. Kan hukum lain kayak ilmu pertanian, ilmu yang lain itu konfliknya jarang gitu loh. Tapi yang paling banyak konflik masalah ilmu adalah ilmu waris. Sebabnya apa? Ilmu waris hubungannya dengan masalah harta. Kalau harta peribahasanya gelap
1: mata.
2: Kan gitu. Iya kan? Dan bahkan godaan yang paling luar biasa masalah harta, ya kan? Tahta, harta, wanita, kan gitu loh. Yang paling gila itu, yang paling berbahaya adalah harta. Dari mana kau dapatkan dan untuk apa kamu keluarkan, itu loh pertanyaan orang yang punya harta itu. Oke. Jadi gitu ya. Jadi orang awam adalah fardu kifayah, tapi bagi orang yang memiliki predikat ulama, kiai, atau ajengan, atau apapun namanya, terutama penyuluh agama, itu fardu ain untuk menggugurkan dosa-dosa yang lain. Nah, Bunda Indra tadi hanya sebagai menyatakan saja, mempertegas, memperkuat omongan saya itu. Yang kedua, tentang mengenai suami PNS kemudian masih ada harta gaji yang 3 bulan itu. Apakah kategori sebagai
1: uang masa idah?
2: Uang masa idah atau yang apa itulah. Yang jelas harta-harta yang didapat oleh suami atau istri siapapun yang sebagai PNS tetap dalam kategori harta bersama. dan harta bersama ini boleh dimakan oleh suami atau istri yang meninggal dunia, yang masih hidup maksudnya. Yeah. Nah, tapi jangan berlarut-larut tentang mengenai untuk membaginya, karena ada hak dari pihak lain.
1: Yeah.
2: Siapa? Anak. Bisa anak. Siapa lagi? Bisa saudara. Gitu loh. Siapa lagi? Bisa ayah ibu. Ayah ibu yang meninggal dunia itu punya hak sebagai ahli waris gitu loh. Banyak di masyarakat dikiranya ibu atau ayah tidak dapat. Ingat, adanya kita itu karena adanya ayah ibu gitu loh. Dalam bahasa ilmu waris adalah ahli waris usuliyah. Usuliyah itu orang yang asal kita. Kita ada karena ada ayah, ada ibu itu, itulah. Dan kemudian istri jangan senantiasa menunda-nunda, gitu loh. Kalaupun di situ ada namanya gaji, silakan dinikmati sewajarnya. Jangan sampai harta-harta sempat ninggalnya suami, kemudian mohon maaf, seandainya ini ya, kemudian dijual tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain, ataupun disembunyikan tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain. Karena semuanya yang tahu kan istri, yang terdekat. Maka ketika bagi waris, saya prinsipnya yang utama adalah tidak ada dusta di antara kita. Karena orang yang terdekat adalah istri. Jangan tidak atau tidak boleh disembunyikan. Nah, disitulah pentingnya peran seorang istri. Disitulah pentingnya kejujuran seorang istri. Atau sebaliknya, kejujuran seorang suami manakala istrinya meninggal dunia. Ingat, namanya harta ini titipan. Apa itu titipan itu? Amanah, kan gitu loh. Milik siapa sebenarnya?
1: Milik Allah.
2: Allah, benar ya Mas Arul ya? Maka kita yang dititipi, entah itu suami, entah itu istri yang masih hidup, harus jujur. Dalam peribahasa apa tadi? Tidak ada dusta di antara kita. Karena dusta ini akan menjuruskan kepada dosa besar. Dosa besar akan menjuruskan kepada neraka. Nauzubillah. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Apa kita mau masuk neraka? Ya janganlah, gitu loh. Maka kita harus jujur, terutama orang yang terdekat, yakni siapa? Istri. Kalau meninggal suami. Kalau meninggal istri, suami yang orang terdekat. Maka itu penting sekali. Dan tidak boleh ditunda-tunda. Kalau yang menunda-nunda ini dosanya. Karena kita ini ada dua dosa loh. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Dosa yang disengaja jelas. Tidak menjalankan sholat itu dosa sengaja. Ada dosa yang tidak disengaja, menunda-nunda pembagian harta waris. Sebabnya apa dosa itu? Karena ada pihak lain atau ahli waris yang lain ingin mengharapkan bagiannya. Ngomong tidak enak kadang-kadang gitu. Tapi tetap digelendengi. Ngerti bahasa digelendengi?
1: Ngerti.
2: Ngedumel. Apa itu?
1: Ngedumel.
2: Ngedumel. Kapan kita dapat warisanku? Nah, ketika ada waris demikian itu, kita yang menunda-nunda itu dapat dosa. Gitu loh. Siapa? Orang yang menunda-nunda. Siapa? Orang yang terdekat ahli waris. Siapa itu? Suami atau istri. Jangan sampai menunda-nunda. Segera mungkin. Gitu loh. Kan gampang, kalau tidak ngerti tanyalah kepada orang yang ngerti. Siapa tadi? Ya tokoh agama. Tokoh agama yang memiliki kapasitas predikat kiai, ustadz dan ajeng. Maka ustadz, kiai, ajeng kan fardu ain untuk belajar ilmu, untuk melayani masyarakat manakala masyarakat bertanya. Itulah. Gitu ya, jadi gitu. Jadi yang menunda-nunda itulah yang dapat dosa. Dosanya namanya dosa apa? Tidak disengaja. Karena orang kan malu minta warisan tuh kadang-kadang gitu kan. Gak gitu. Tapi ngedumel gak?
1: Iya ngedumel.
2: Kan gitu, segera mungkin kan gitu. Oke, gitu ya.
1: Ada pertanyaan. Kita ke telepon dulu Pak Kiai sebelum ke YouTube. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Ahmad.
5: Iya, dari Limbangan.
1: Sehat Pak Ahmad.
2: Ahmad ya, Fauzi.
5: Alhamdulillah dengan antar kota dalam provinsi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Garut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tadi tentang masalah kita kan ada pas ala dikri ya Ustaz.
2: Nggih.
5: In kuntum la taqul bertanya harus kepada ahlinya. Nah, sekarang begini, kalau bertanya masalah berwaris ya

0: sama dengan penghinaan nggak Pak terhadap ayat Allah? Kan itu dengan menjelaskan. Yeah. Tapi kadang-kadang banyak orang tua yang seperti itu aja tidak mau melibatkan ulama yang ahli. Ah, karena ulama dibuat ulama kan harus melibatkan yang ahli. Nah, bagaimana Ustaz Pak? Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay, kita ke pertanyaan dari YouTube channel Pak Kiai, yeah, Pak Ustaz. Ada Ibu Aisyah Mailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Aisyah dari mana?
2: Di sini nggak ada keterangannya di mana ya Pak Ustadz. Mau tanya, ada seorang ayah yang meninggal dunia mempunyai harta kurang lebih 18 juta, meninggalkan seorang ibu, 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Itu
1: 4
2: bagaimana?
1: 4 anak laki-laki,
2: 8 anak perempuan.
1: 8 anak perempuan. Oke. Okay.
2: Gimana cara pembagiannya Pak Ustaz?
1: Oke, ibu itu maksud istri ini maksudnya ini palingnya.
2: Nah, enggak tahu.
1: Iya, istri, bukan ya, mungkin. Ibu kandung ya.
2: Mungkin.
1: Kata ya. Istrinya suami atau ayah tadi ya.
2: Iya, oke, okay, okay. Siap. Ya, silakan. Sudah. Bagaimana pembagiannya
1: okay,
2: gitu?
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Limbangan Garut. Dan Ibu Aisyah Milani dari mana nggak ada ya?
2: Iya nggak ada.
1: Kalau bisa sebutkan, Pak, enak kan gitu loh. Ya, kaitannya dengan masalah bertanya, emang harus tepat juga. Walaupun guru, sama-sama guru kan punya spesialis yang lain. Walaupun yang namanya dokter ada spesialis yang lain. Maka bertanyalah kepada ahli zikri, bukan ahli ilmu ya. Karena al-zikir ini kapasitasnya di samping ngerti dalam ilmunya juga dekat dengan Allah gitu loh. Siapa? Ya ulama gitu loh. Maka ulama juga orang yang takut pada Allah juga gitu loh. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Maka ulama predikat inilah yang pertama kali harus bertanya kepada ulama. Jangan selain ulama kalau bisa. Kalau masalah waris. Gitu. Karena spesifikasi dan orang yang terdekat pada Allah makasa bukan fas'alu ahlal ilmi tapi fas'alu ahlaz zikri gitu loh. Itu. Kemudian kalau seandainya kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya khawatir fantaziris sa'ah kata Nabi itu akan membuat kehancuran. Yang sebetulnya itu pengen mendapatkan pencerahan malah sebaliknya mendapatkan permusuhan kan gitu. Tapi kalau sudah sebagai ahli waris, sebagai ahlinya, dia takut kalau salah membagi. Contoh kayak saya ini punten nih. Justru yang paling berat tanggung jawabnya ada saya. Bukan orang yang dapat harta warisan. Tapi kadang-kadang, mohon maaf ini, saya curhat di sini nih. Kadang-kadang tidak mengerti gitu loh. Ahli waris kepada orang yang membagi tadi itu loh. Nah itu yang paling penting. Maka sangat pentinglah orang yang orang yang memberikan jawaban itu. Ya silakan diangkat dulu.
2: Oke okay, kita nanti ke penelpon dulu.
1: Esa nanti.
2: Yes. Nanti. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Siapa Ibu Aminah ya? Ibu Iis.
1: Siapa nih?
3: Ibu Aminah.
2: Aminah silakan.
1: Mama Arun.
2: Ibu Aminah.
1: Aminah.
2: Ya. Ibu ya, silakan cepat ya. Karena waktunya mungkin silakan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantar Indramayu berarti.
3: Iya, Pak Ustaz, ada yang tanyakan nih. Ada teman saya, rumah milik orang tuanya itu tidak dibagikan karena rumah itu untuk dibuat kenangan gitu. Dan untuk pertemuan ketika berkumpul sama saudara. Iya. Tapi itu yang menempatinya anak bungsu yang perempuan itu gimana hukumnya
1: ya, okay. Pak Ustaz?
3: Orang yang sudah meninggalnya itu gimana di sana ya?
1: Ya.
3: Ya terima kasih Pak Ustaz. Ya.
1: Terima kasih kembali.
2: Siap Ibu Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut dijawab Ibu Aisyah Melani dan juga Ibu Aminah di Gantar Indramayu tentang mengenai ayah sebagai suami katakanlah kemudian meninggal dunia di situ ada ibu berarti
2: istrinya
1: ya, berarti. Nah harta-harta kan ada tiga, harta bersama, ada bawaan, ada sama. Taruhlah harta bersama. Maka cara membaginya Ibu Aisyah harta bersama itu seandainya 1 miliar dibagi dua dulu. Masing-masing 500 milik ayah atau suami, milik ibu sebagai istrinya. Nah, sebelum bagian waris, si istri dapat 500 bukan warisan.
2: Hartanya dia.
1: Hartanya dia selama menikah dengan suami. Taruhlah 30 tahun itu hartanya. Yang dibagi ada miliknya
2: istri.
1: Suami.
2: Oh, suami.
1: Ya, yang nilai 500 juta. Nah, istri dapat

0: 1/8 dari 500 juta. Sebelapannya kurang lebih 62.500 gitu loh. Nah, sisanya untuk ke-8 plus 4 anak tadi gitu loh. Anak laki-lakinya 4, anak perempuannya 8 tadi. Iya kan? Berarti sisanya berapa dari 500 juta? Berarti kurang lebih 437.500. Kemudian di breakdown kepada ke-12 anak. Karena anak lakinya 4, anak laki-laki dalam Al-Qur'an surat An-Nisa dapat 2 bagian. Anak perempuan dapat 1 bagian. Karena anak laki-lakinya ada 4 × 2, berarti berapa? 4 × 2.
1: 8.
0: Anak perempuannya 8, masing-masing 1 tetap 8. 8 tambah 8 sama dengan
1: 16.
0: 16. Anak laki-laki dapat 2/16. Anak perempuannya mendapat 1/16 dari 437.500. Silakan dihitung sendiri. Ya kan gitu loh. Nah, selesai pembagian waris. Yang jelas ibunya, anak-anak atau istri dari suami yang meninggal dunia dapat besar, harus gitu.
1: Harusnya.
0: Sebabnya yang capek siapa?
1: Istrinya.
0: Tapi banyak di masyarakat langsung diwaris, maka istrinya dapat sedikit, kasihan deh lu. Maka butuh pencerahan, butuh penengah, yakni seorang kiai, seorang ustadz. Kewajiban belajar ilmu waris adalah ada di ustadz kiai di daerah Ibu Aisyah Melani itu. Paham ya, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Kemudian kalau tentang mengenai harta hanya sebuah rumah, tidak boleh diwaris karena dengan dalil sebagai pertemuan, itu salah, mohon maaf. Sangat penting harus dibagi, karena membagi harta waris fardu ain juga. Karena ada tendensi ancaman dari Allah. Ancaman Allah jelas surat An-Nisa ayat 3-14 itu. Dan orang yang meninggal dunia kasihan. Dalam barzah nangis setiap malamnya berapa kali, Mas Arul? Mau tahu enggak?
1: Enggak apa-apa.
0: 1000 kali dengan rintian dan tangisan.
1: Satu hari 1000 kali?
0: Satu malamnya. Inna arwahal mu'minina yatuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara dunia dan akhirat. Apa? Dunia, apa? Akhirat. Apa namanya? Atas bawah, apa? Langit dan bumi maksudnya. Di awang-awang istilahnya. Wa yaqifuna bi khidha'i buyutihim. Mereka berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil setiap malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Kasihan enggak?
1: Kasihan.
0: 1000 kali loh. Siapa yang dipanggil? Ya ahli waris. Hai istriku, kalau yang meninggal suami. Ya ahli, hai istriku, mana kan meninggal suami. Sebenarnya istriku yang meninggal dan sebagainya,
1: kebalikannya
0: gitu. Wa aqribi, hai orang yang terdekat denganku, yakni kakak adiknya. Wa waladi, hai anak keturunanku. Ya mansakanu buyutana, hai orang yang menempati rumahku. Nah, ini dipanggil ini yang menempati rumah ini. Ngomongnya tidak diwaris karena untuk pertemuan itu tidak boleh gitu. Gitu. Okay. Sampai ya walabi siabana, orang yang memakai pun dipanggil. Apa tujuannya? Waqtasimu amwalan, bagikan. Ini sangat penting sekali. Maka yang paling utama segera bagi waris supaya orang yang meninggalnya supaya aman dan tenang. Demikian ya. Karena waktu sudah habis.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih atas ceramahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar yang mendengarkan, baik melalui frekuensi maupun melalui kanal YouTube. Saya tutup Pak Ustaz, langsung saja mungkin Pak Ustaz.
0: Enggak, silakan.
1: Oke, pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi kali ini. Selanjutnya kita akan menuju ke berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Berbicara tentang hari jadi, berbicara tentang milad atau milangkala, sebetulnya berbicara tentang tiga dimensi waktu. Sampai kapanpun tidak akan lepas ya dari kehidupan kita. Karena kita hidup bukan tekstual semata, kita hidup juga konteks.
2: Makanya hal itu perlu didorong, bahaya udah sama wawasan teman-teman, terus suara-suara dari keinginan teman-teman juga itu harus ditampung. Sehingga udah pemerintah memiliki program yang jelas pada yang teman-teman difabel. Nah, yang dilakukan oleh KDT itu ada udah nama tiga kegiatan.
0: Sari berita, hari perayaan hari jadi Kota Cirebon ke-599 tahun meriah. Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon Bangun Kemandirian Difabel. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Tema Manunggal Winangun Caruban pada hari jadi ke-599 menjadi semangat persatuan untuk kemajuan Kota Cirebon.
1: Karena kita hidup bukan tekstual semata, kita hidup juga kontekstual yang dikoridori oleh tiga dimensi waktu.
3: Hari jadi Kota Cirebon ke-599 menjadi momentum memperkuat refleksi perjalanan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan sejarah sebagai inspirasi masa depan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan peringatan hari jadi harus dimaknai lebih dari sekadar seremonial. Menurutnya, momentum tersebut menjadi sarana refleksi, kontemplasi, dan penyusunan langkah pembangunan berikutnya.
1: Berbicara tentang hari jadi, berbicara tentang milad atau milangkala, sebetulnya berbicara tentang tiga dimensi waktu. Sampai kapanpun tidak akan lepas ya dari kehidupan kita. Karena kita hidup bukan tekstual semata, kita hidup juga kontekstual yang dikoridori oleh tiga dimensi waktu, yakni masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Learning from the past, understanding the present, preparing for the new future.
3: Herman menjelaskan Cirebon memiliki sejarah panjang yang berkontribusi besar terhadap perkembangan Jawa Barat. Warisan budaya dan peradaban tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan pembangunan masa kini. Herman menilai tema Manunggal Winangun Caruban mencerminkan semangat persatuan dan kolaborasi masyarakat. Nilai tersebut dianggap relevan dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terus memperkuat pendidikan keagamaan di sekolah sebagai upaya membentuk karakter pelajar sekaligus mencegah masuknya paham radikalisme dan berbagai pengaruh negatif di kalangan generasi muda. Penguatan dilakukan karena pembelajaran agama di sekolah dinilai masih terbatas sehingga perlu didukung melalui program keagamaan berkelanjutan. Salah satu program yang dijalankan adalah Serdadu atau Serentak Duha dan Duhur yang membiasakan siswa melaksanakan sholat berjamaah sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Selain itu, program Imran atau Indonesia Mengaji Al-Quran juga terus dilaksanakan melalui kerjasama dengan ustadz dan kiai di lingkungan desa. Pada tahun 2025, program pembinaan tersebut berhasil mewisuda sekitar 2.500 siswa tahfiz. Melalui penguatan pendidikan keagamaan, pelajar diharapkan memiliki keimanan yang kuat sehingga mampu menyaring informasi dan pergaulan sehari-hari serta tumbuh menjadi generasi religius dan berakhlak baik. Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon, FKDC membangun kemandirian difabel melalui penguatan mental dan peluang usaha.
2: Salah satunya yang pertama penguatan kapasitas building bagi teman-teman difabel.
4: Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon, FKDC, terus mendorong kemandirian penyandang disabilitas melalui penguatan mental, peningkatan kapasitas, hingga pengembangan usaha produktif. Upaya tersebut dilakukan agar penyandang disabilitas mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketua FKDC Abdul Mujib mengatakan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah cara pandang penyandang disabilitas terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, rasa percaya diri menjadi modal utama untuk berkembang. Yang menjelaskan, FKDC rutin melakukan pendampingan melalui konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM, dan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas. Program tersebut bertujuan membuka wawasan serta menggali potensi yang dimiliki penyandang disabilitas. Menurutnya, perubahan tidak bisa terjadi secara instan, karena itu pendampingan dilakukan melalui pendekatan personal dan komunikasi yang setara dengan penyandang disabilitas.
2: Makanya hal itu perlu didorong, Pak, ya, udah sama wawasan teman-teman, terus suara-suara dari keinginan teman-teman juga itu harus ditampung, sehingga ibarat pemerintah memiliki program yang jelas pada yang teman-teman difabel. Nah, yang dilakukan oleh KDT itu ada ibarat nama 3 kegiatan. Salah satunya, yang pertama penguatan kapasitas building bagi teman-teman difabel. Salah satunya ada kegiatan konseling rekan sebaya, ada punya kegiatan kayak semacam penguatan UMKM, terus kayak semacam memberikan ruang ibarat sama teman-teman untuk biar ibarat sama bersama ya tuh meningkatkan kapasitas gitu.
4: Ya, menilai keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepercayaan diri anak penyandang disabilitas. Kehadiran figur teladan dari kalangan difabel juga dinilai efektif untuk mengubah pola pikir keluarga. Dalam bidang ekonomi, sejumlah desa telah memberikan dukungan berupa bantuan modal usaha dan pengembangan usaha kelompok. Program tersebut mencakup budidaya ikan hingga pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah. Selain sektor usaha, peluang kerja formal bagi penyandang disabilitas juga mulai meningkat. Hal ini didukung oleh keberadaan unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan yang membantu akses informasi dan pendampingan pencari kerja disabilitas. Ia berharap keluarga dan masyarakat memberikan kesempatan lebih luas kepada penyandang disabilitas untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi yang sama untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kota Cirebon terus mendorong pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus penggerak sektor pariwisata. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan kirab budaya Pangeran Pulasaren yang berlangsung meriah di Kecamatan Bekalipan. Kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan kekayaan seni, budaya, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ribuan warga turut ambil bagian dalam kirab yang melintasi sejumlah ruas jalan di wilayah Kelurahan Pulasaren. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang terus menjaga dan melestarikan budaya lokal. Menurutnya, kegiatan ini memiliki peran penting dalam menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya daerah. Diharapkan upaya pelestarian budaya dapat terus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Menerima penghargaan terbaik dalam kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali menjadi bukti Pemkot Cirebon melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar.
5: Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan.
6: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan ketahanan daerah tidak hanya diukur dari capaian angka makroekonomi semata. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tercermin dari kemampuan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan kualitas hidup. Hal tersebut disampaikan Effendi Edo dalam sidang paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599. Ia menyebut pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator nyata keberhasilan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
5: Kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kota Cirebon menjadi penerima penghargaan terbaik pertama kategori pengendalian inflasi daerah tingkat kota se-Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cirebon beserta seluruh pihak terkait berupaya selalu mengawasi rantai pasok dan melindungi daya beli warga dari fluktuasi pasar. Lebih dari itu, pembangunan kota yang setara tidak boleh mengorbankan daya dukung ekologis.
6: Menjelang usia 6 abad kota Cirebon, Effendi Edo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghilangkan ego sektoral demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Kecamatan Kesambi kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan mengemudi mobil gratis bagi warga. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru di tengah tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang. Camat Kesambi Eko Budianto mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Kesambi dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuannya untuk memberikan kesempatan keterampilan serta alternatif profesi bagi masyarakat, khususnya mereka yang masih belum mendapatkan peluang kerja. Pelatihan ini diikuti oleh 56 peserta. Seluruh peserta mendapat fasilitas pelatihan tanpa dipungut biaya hingga memperoleh SIM A dan sertifikat kelulusan. Menurutnya, keterampilan mengemudi memiliki nilai strategis karena dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka peluang usaha secara mandiri. Pendidikan karakter berbasis keagamaan terus diperkuat di Kabupaten Cirebon.
2: Pendidikan agama di jenjang formal gitu, itu sangat-sangat minim sekali gitu. Satu minggu itu hanya sekitar 3 jam.
3: Penguatan pendidikan keagamaan terus dilakukan di sekolah-sekolah Kabupaten Cirebon untuk membentuk karakter pelajar. Upaya tersebut sekaligus menjadi strategi mencegah masuknya paham radikalisme dan pengaruh negatif di kalangan generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto mengatakan pendidikan agama formal masih memiliki keterbatasan waktu. Karena itu, sekolah didorong menghadirkan kegiatan keagamaan tambahan secara berkelanjutan.
2: Ini untuk meningkatkan keagamaan itu, khususnya di sekolah-sekolah negeri, kami menyadari betul bahwa pendidikan agama di jenjang formal gitu,

0: menit, 120 itu hanya 2 jam. Oleh karena itu sangat terkurang sekali.
1: Roni menambahkan salah satu program yang dijalankan adalah serdadu atau serentak duha dan zuhur. Melalui program tersebut, siswa dibiasakan melaksanakan sholat berjamaah sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menjalankan program Imran atau Indonesia Mengaji Al-Quran. Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan para ustadz dan kiai di lingkungan masing-masing desa. Rena Safira melaporkan.
2: Desa inklusi dorong pendataan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
0: 9 desa yang didampingi menjadi desa percontohan ya, desa inklusi.
3: Pengembangan desa inklusi di Kabupaten Cirebon dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Program tersebut juga membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas di tingkat desa. Ketua Forum Disabilitas Cirebon, FKDC, Abdul Mujid, mengatakan bahwa saat ini terdapat 9 desa yang didampingi untuk menjadi desa percontohan inklusi. Menurutnya, keberadaan desa inklusi berawal dari kebutuhan akan data yang valid sebagai dasar penyusunan program. Ia menjelaskan hasil pendataan menunjukkan bahwa jumlah disabilitas jauh lebih banyak dibandingkan data awal yang dimiliki desa. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya warga disabilitas yang belum teridentifikasi dalam pendataan resmi.
0: 9 desa yang didampingi menjadi desa percontohan ya, desa inklusi. Kenapa sih harus ada desa inklusi gitu? Karena yang FKDC amati, yang FKDC rasakan gitu, kayak semacam permasalahan di Kabupaten Cirebon khususnya itu kan mengenai masalah data. Nah, makanya kenapa sih harus tidak sama ada desa inklusi? Nah, ini tidak sama agar tidak sama pemerintah kabupaten memiliki data, yaitu berawal dari desa.
3: Menurutnya, rendahnya angka pendataan dipengaruhi oleh dua faktor. Selain karena petugas yang kerap tidak menggali informasi secara mendalam, masih adanya keluarga yang menutupi keberadaan keluarganya yang menyandang disabilitas. Melalui program Desa Inklusi, FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar lebih percaya diri dan aktif berpartisipasi di masyarakat. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kelompok disabilitas di tingkat desa. Selain itu, FKDC juga mendorong lahirnya peraturan desa yang mengatur pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, mayoritas desa yang didampingi kini telah memiliki regulasi dan mulai mengimplementasikannya melalui program serta penganggaran desa. Ia berharap keberadaan desa inklusi dapat menjadi sarana membangun masyarakat yang lebih terbuka terhadap penyandang disabilitas. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, hak-hak penyandang disabilitas diharapkan dapat terpenuhi secara merata. Aura Aulia melaporkan.
2: Ketua Lembaga Perlindungan Anak Majalengka mendorong Pemdes melakukan pendampingan secara spesifik dalam mengawasi medsos dan internet oleh anak-anak.
4: Ada anak yang coba untuk mengakali, menggunakan identitas orang tuanya.
5: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Majalengka mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan media sosial dan internet oleh anak-anak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan anak di tengah semakin mudahnya akses terhadap ruang digital. Ketua LPA Kabupaten Majalengka, Aris Prayuda, mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama berbagai platform media sosial sebenarnya telah menerapkan pembatasan usia bagi pengguna. Namun penerapan aturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
4: Nah, kalau misalkan secara pusat itu kan Kementerian Komdigi sudah memberikan pembatasan, platform media sosial sudah memberikan pembatasan, baik YouTube, TikTok dan lain sebagainya sudah memberikan pembatasan usia. Tapi kalau ada tadi yang saya sampaikan bahwa ada anak yang coba untuk mengakali, menggunakan identitas orang tuanya, bahkan anaknya ketika sudah pegang handphone, tua tidak tahu, apalagi orang tua yang tidak punya waktu kan pendidikan kepada anak. Justru ini perlu juga pendampingan yang serius, makanya pembatasan harus diberikan lagi pemahaman yang lebih spesifik.
5: Aris menambahkan, banyak desa saat ini telah menyediakan fasilitas wifi yang dapat diakses akses masyarakat. Karena itu, pemerintah desa dapat mempertimbangkan kebijakan pengaturan dan pengawasan penggunaan internet agar tidak disalahgunakan oleh anak-anak. Meski demikian, Aris mengungkapkan hingga saat ini, Kabupaten Majalengka belum memiliki aturan khusus yang mengatur perlindungan anak di ruang digital secara spesifik. Saat ini, regulasi yang tersedia di tingkat desa masih berfokus pada peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Kemenhaj Indramayu optimis kepulangan jemaah haji kloter 21 KJT tiba sesuai jadwal.
6: Di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20.
7: Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam kloter 21 KJT dijadwalkan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan sekitar 201 jemaah saat ini telah berada di Madinah dan sedang bersiap menuju bandara untuk proses kepulangan ke Indonesia, serta berharap seluruh jemaah dapat kembali sesuai jadwal kepulangan tanpa kendala.
6: Untuk Kerjati, karena kloter 21 kan gelombang kedua waktu berangkatnya dari Jeddah. Landing di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20-an landing di Kertajati. Untuk kloter 21 itu beda murni semua dari Indramayu, itu campuran dari Kota Banjar dan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
7: Menurut Effendi, pihaknya terus memantau perkembangan pemulangan kloter 21 KJT agar seluruh jemaah dapat tiba di tanah air dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Ia menambahkan, secara umum proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji asal Indramayu pada musim haji 2026 berjalan baik, sehingga diharapkan kepulangan kloter 21 KJT juga dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah tiba kembali ke daerah asal. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dengar berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arul Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065586 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
3: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Dari Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama aja pendengar dalam Cirebon pagi ini. Dan pendengar, pukul 8 nanti kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Akan dipertandingkan antara tim nasional Argentina atau juara bertahan Piala Dunia 2024 yang akan menghadapi Aljazair. Dan ditandingkan di Stadion Kansas City di Kansas, Amerika Serikat tentunya. Saya masih menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti di Cirebon pagi ini.

0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendingan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih mana-mana yang ada di Cirebon pagi ini, dan nanti pukul 8 kita akan mengikuti pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang akan mempertemukan atau mempertandingkan antara Argentina versus Aljazair.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konsumsi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan